sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat pagi sahabat Langkisau, bertemu kembali bersama Ici Daniel di hari ini di tanggal 15 Oktober 2026 bertepatan di hari Kamis. Sahabat Langkisau, hari ini pastinya Ici memberikan semangat dari Ici Daniel untuk sahabat Langkisau semua yang mendengarkan melalui streaming di radio Langkisau FM.pesisirselatankap.go.id ataupun melalui channel Radio Box Online melalui kanal LPPL Langkisau FM. Selamat pagi sahabat Langkisau, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dua hari menjelang akhir pekan tetap semangat menjalani aktivitas di Kamis pagi ini. Jerebu masih menemani kita dan makin pekat untuk wilayah Kota Painan. Jadi sahabat Langkisau yang pagi ini berjalan atau melakukan perjalanan ke kantor, perjalanan menggunakan sepeda motor ya, atau mengantarkan anak sekolah, jangan lupa untuk mengenakan masker.

Khususnya selamat pagi untuk seluruh ASN yang berada di lingkup pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dari ujung utara hingga selatan Kabupaten Pesisir Selatan yang memulai pagi hari ini dengan apel pagi. Semangat terus ya sahabat Lengkisau dan semua masyarakat Kota Painan khususnya. Nah, untuk pagi ini Eci ingin menyampaikan kualitas udara di wilayah Kota Painan melalui website iqr.com. Pagi hari ini di wilayah Kota Painan, jikalau kemarin kita berada di angka 140 kemarin ya, gak salah itu poin IQR kita, hari ini kita berada di poin 155 poin berdasarkan indikator IQUS, di mana ini kita sudah masuk kategori merah atau kategori udara tidak sehat. Konsentrasi polutan mikro 2,5 kali ini, hari ini, pagi ini berada di angka 12,2 kali lebih tinggi dari panduan yang ditetapkan WHO. Nah, rekomendasi untuk kegiatan pagi ini adalah dengan menghindari atau menunda semua kegiatan di luar ruangan, menutup jendela untuk menghindari kabut asap atau polusi. Dan sahabat Lengkisau, jangan lupa saat berada di luar ruangan menggunakan masker. Jikalau sahabat berada di dalam ruangan, di rumah, di kantor, dan pastinya mungkin tidak memiliki AC atau tidak memiliki air purifier, nah boleh digunakan atau dipasang air purifiernya atau pemurni udaranya atau humidifier ya, supaya udaranya, udara polutan atau kabut asap yang masuk itu ya tidak terlalu berdampak bagi kita.

Dan di pagi hari ini di wilayah Kota Painan masih aman, lancar kendaraan bermotor, kendaraan mobil ya. Baik itu yang berada di dalam kota Kabupaten Pesisir Selatan ataupun yang melaksanakan perjalanan jauh melalui CCTV live monitoring pagi ini, Eci pantau aman terkendali ya. Dan tentunya ya sahabat, kenapa sih Eci bilangnya kok pakai masker terus, kok pakai masker terus? Karena udara jerebu ini alias kabut asap ini memang bisa mengganggu dan berdampak bagi kesehatan kita. Apalagi sahabat mungkin yang hobinya berolahraga pagi atau sore hari dengan mungkin lari, maraton yang olahraganya di luar ruangan ya. Atau ibu-ibu yang senam ya, senam zumba pagi-pagi di luar ruangan. Kayaknya beberapa waktu ini dialihkan deh kegiatannya di dalam ruangan saja ya. Karena memang terlihat di kabut asap dan mataharinya terlihat oranye pagi ini. Kalau misalnya mataharinya kan biasanya terang warnanya gitu ya. Sekarang sudah tertutup asap abu-abu dan dari arah Sago menuju Painan tadi ya. Bukit Langkisau pun biasanya terlihat tuh ya pohonnya gitu ya. Sekarang hanya bayangannya yang terlihat. Tapi pastinya sahabat Langkisau, kita jaga kesehatan kita dengan perbanyak minum air putih. Dan siapkan kalau sahabat di rumah itu punya keluarga yang rentan terkena penyakit paru-paru, punya bawaan asma atau sesak nafas. Nah sekarang kayaknya harus disiapkan ya nebulizer yang portable ataupun yang biasa dipakai untuk supaya terjadi mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke sahabat Langkisau, masih pagi, masih semangat pastinya ya. Informasi ini jangan dianggap sebagai untuk nakut-nakutin, enggak. Ini untuk memberikan informasi dan menambah kewaspadaan kita di pagi hari ini. Sahabat Langkisau, Eci Daniel sajikan dulu lagu-lagu berikut ini. Dan pastinya sahabat juga bisa bergabung melalui nomor telepon 0823 7441 4591, melalui telepon, WhatsApp ataupun SMS. Ada lagu dari Salma Salsabil, Hacu.

menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia.

0: Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: SPP, selamat pagi Pak Sisir. Dengarkan setiap pagi di 91,2 Langkisau FM.

Pemutaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam SPP bersama Ci Daniel di sini masih menemani ruang dengar sahabat di pagi Kamis 15 Oktober 2026. Wah, sahabat Lengkisau, bangun tidur biasanya apa sih yang pertama kali sahabat lakukan? Nah, kalau Eci nih, kalau bangun tidur, rasa haus pertama yang muncul dan bakal ngambil segelas air putih.

Dan ternyata rasa haus saat bangun tidur itu merupakan hal yang lazim, umum banget terjadi. Karena memang tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan selama berjam-jam. Kurang lebih ya kalau ideal tidurnya 7-8 jam. Nah, kondisi ini biasanya bisa kita atasi dengan minum air putih dan tentunya setelah bangun tidur. Kalau sahabat punya sesuatu yang aneh ya, kenapa yang aneh itu masih diperhatikan? Apakah setelah minum satu gelas air putih setelah bangun tidur itu rasa hausnya sudah terpenuhi atau merasa masih haus? Kalau sahabat sering merasakan setelah minum air putih setelah bangun tidur namun rasa hausnya masih terus dirasakan gitu ya, terus rasanya gak cukup airnya segelas aja, minumnya sampai 3-4 gelas setelah bangun tidur. Nah, ini adalah kondisi yang perlu kita perhatikan.

Karena dalam beberapa keadaan, keluhan dari beberapa dampak bagi kesehatan ternyata bisa terlihat dari bagaimana kondisi tubuh kita itu memiliki atau mempengaruhi keseimbangan cairan dengan hadirnya rasa haus. Nah, sahabat Langkisau, tentunya ya, ternyata kalau kita punya rasa haus yang berlebihan, apalagi setelah kita bangun tidur, ini bisa menandakan ada kaitannya dengan kadar gula darah dan kondisi tubuh kita yang kurang sehat. Karena dehidrasi dapat mempengaruhi konsentrasi gula darah. Menurut ahli gizi Rakael Achmera, itu kekurangan cairan bisa bikin glukosa dalam darah kita menjadi lebih terkonsentrasi.

Dan karena saat tidur kita nggak minum ya, dan dalam jarak waktu yang cukup lama, nah orang-orang dengan kondisi-kondisi tertentu bisa mendapatkan dampak dehidrasi ringan saat mereka bangun tidur. Khususnya pada orang dengan kadar gula darah yang tinggi atau orang-orang dengan penyakit diabetes.

Namun perlu diperhatikan orang-orang yang punya kadar gula darah atau penyakit gula ya, alias diabetes, sahabat Langkisau, mereka memang gak cukup dengan konsumsi air putih saja. Karena dehidrasi yang mereka rasakan itu berkaitan dengan kondisi gula darah yang rendah. Nah, sahabat Langkisau, tentunya ya air putih tidak bisa menggantikan penanganan medis untuk pengendalian kadar gula darah. Tapi kalau sahabat Langkisau rasanya nggak punya kadar gula darah atau nggak punya penyakit diabetes. Namun rasa hausnya itu berkepanjangan setelah bangun tidur ataupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Walaupun itu aktivitasnya sederhana, nggak kayak capek yang menghabiskan banyak tenaga. Nah, perlu diperhatikan, siapa tahu ini menjadi salah satu cara tubuh kita untuk menginformasikan kalau kadar gula darah kita tinggi yang membuat kita itu sering merasakan rasa haus karena memang cairannya kurang gitu ya. Dan sahabat Langkisau, jika kalau sahabat merasakan situasi ini ya, sering banget ngerasa haus, terus sudah minum air putih tapi kayaknya kok hausnya nggak hilang-hilang, coba langsung periksakan dirinya ke dokter dan cek apakah kondisi yang dirasakan ini berkaitan dengan penyakit diabetes atau bukan.

Sahabat Langkisau masih cairkan lagu-lagu pagi hari ini untuk sahabat yang ingin bergabung boleh banget di 0823-7441-4591 via WhatsApp, SMS ataupun telepon kita. Pastinya sahabat masih banyak banget lagu-lagu yang akan Ece hadirkan menemani semangat pagi sahabat Langkisau semua. Ada lagu dari Diskorea untuk sahabat Langkisau pagi ini.

91,2 Lengkisau FM, lagu dari Afgan Lenggang Puspita menemani ke pagi kita dalam SPP. Selamat pagi Pasisya. Sahabat Lengkisau, cuaca ekstrim yang menemani kita belakangan tentu saja tidak bisa kita ketahui kapan akan berakhir. Nah ya, dan dalam situasi cuaca ekstrim ini bisa memberikan dampak buat siapa saja, dari anak-anak, lansia, ibu hamil, sampai pekerja di luar ruangan. Dan pastinya ya, ditambah dengan cuaca kabut asap ini, cuaca ekstrim juga memperburuk beberapa kondisi bagi tubuh kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Beberapa dampak cuaca ekstrim yang perlu kita perhatikan nih sahabat Lengkisau ya, di beberapa waktu belakangan itu adalah dehidrasi, dimana saat cuaca yang sangat panas tubuh kita lebih banyak berkeringat. Dan tentunya supaya tubuh kita tetap normal, maka cairan akan sering sekali dikeluarkan dan tentunya harus segera digantikan. Kalau tidak, kondisi dehidrasi atau kurangnya cairan bisa melanda kita dengan cara haus, lemas, pusing, mulut kering, urin yang berwarna lebih pekat, atau jarang buang air kecil. Selain dehidrasi, kalau cuaca ekstrim ini kita juga harus waspada dengan namanya heat stroke. Mungkin heat stroke ini berlaku buat kita kemarin saat musim kemarau ya, saat terlalu panas gitu dan terlalu lama berada di luar ruangan menyebabkan kelelahan akibat panas. Selain itu, yang sering dirasakan belakangan adalah selain perubahan cuaca yang lembab dan kualitas udara yang buruk, buat saluran pernafasan kita lebih mudah teriritasi. Banyak orang sekitar sekarang yang mengalami batuk, pilek, sakit tenggorokan, atau sesak nafas. Nah, lebih banyak juga nih dan memperburuk situasi atau kesehatan pada orang-orang yang punya penyakit bawaan paru-paru kayak asma. Selain itu, orang-orang yang punya alergen atau punya alergi, perubahan cuaca ekstrim ternyata jadi satu ciri buat mereka alerginya kambuh gitu ya. Karena saat cuaca ekstrim, udara yang dingin, debu, asap, jamur itu muncul di lingkungan lembab setelah hujan, dapat memicu kambuhnya asma atau alergi sama orang-orang yang sensitif. Mulai dari bersin, hidung tersumbat, batuk, hingga dadanya terasa berat atau sesak nafas. Apalagi sudah terkena bencana hidrometeorologi seperti banjir. Penyakit-penyakit yang datang akibat banjir juga banyak sekali terjadi. Nah, kenapa air banjir itu sahabat Lengkisau bercampur dengan kotoran, sampah, dan limbah sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan? Kontak dengan air banjir yang tercemar bisa menyebabkan diare, infeksi kulit, leptospirosis, hepatitis A, dan demam tifoid alias tipes. Luka atau goresan pada kulit juga lebih mudah terinfeksi kalau terkena air banjir. Semisal sahabat sekarang menjadi salah satu masyarakat yang terdampak banjir, sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan air banjir ya, dan segera bersihkan tubuh dengan air bersih dan sabun jika terpapar. Dan gimana nih cara kita menjaga kesehatan saat cuaca ekstrim ini? Yang pasti sahabat Lengkisau, setiap jenis cuaca ekstrim itu butuh langkah pencegahan yang berbeda. Yang pertama perlu diperhatikan adalah cukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih secara rutin tanpa menunggu rasa haus, terutama kalau saat cuaca panas atau tubuh banyak berkeringat. Kurangi aktivitas berat saat cuaca terik. Gunakan topi, payung, atau pakaian longgar jika keluar rumah. Jangan lupa sunscreen. Dan pastikan ya, jikalau kita selalu menjaga kebersihan makanan dan air minum yang kita konsumsi. Kalau dari toilet, jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah dari toilet. Hindari kontak langsung dengan air banjir dengan menggunakan sepatu bot atau alas kaki tertutup.
menutup luka dengan perban tahan air atau membersihkan tubuh dengan air bersih dan sabun setelah terkena air banjir. Pastikan juga sahabat Langkisau selalu membersihkan genangan air yang ada di sekitar rumah dengan mengosongkan wadah penampung air, tempat penyimpanan air, dan membersihkan selokan secara rutin mencegah nyamuk berkembang biak. Gunakan masker saat udara buruk sahabat Langkisau, terutama kalau lagi berasap dan berdebu. Dan pastinya siapkan obat rutin dan pastikan stoknya ada di rumah. Jadi jikalau kita terkena atau kesehatan kita terganggu, kita bisa nih langsung mengobati dalam kondisi ekstrim gitu, saat kita tidak bisa berobat ke fasilitas kesehatan terdekat.

Sahabat Langkisau, cuaca ekstrim itu memang gak bisa kita hindari, tapi dampaknya terhadap kesehatan kita bisa kita kurangi dengan persiapan yang tepat. Perhatikan kondisi keluarga kita, dari anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang-orang dengan penyakit kronis, karena mereka rentan mengalami gangguan kesehatan. Dan sahabat Langkisau, pastinya ya cuaca ekstrim yang lagi menemani kita di bulan Oktober ini bikin kita selalu waspada, jaga kesehatan diri dan orang tercinta. Pasti sahabat ya, cara mudah pertama kali adalah istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan perbanyak minum air putih menjadi cara sederhana untuk menjaga kesehatan kita semua. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hadirkan dulu lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam Selamat Pagi Pasisia.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center, kembali lagi masih dalam SPP bareng Eci Daniel di sini. Nah, sahabat, kalau tadi kita membahas beberapa penyakit yang perlu kita waspadai akibat dampak dari yang namanya cuaca ekstrim, baik itu hujan, panas, ataupun kabut asap. Tentunya ya, kita belakangan ini yang paling sering terdampak adalah masyarakat umum dengan penyakit yang hampir-hampir mirip, yaitu batuk. Nah ya, mau hujan, panas, ataupun kabut asap, batuk adalah penyakit pertama nih yang timbul atau yang sering banget kita rasakan beberapa waktu belakangan ini. Tapi kenapa ya kita sering batuk? Nah, kalau menurut Alo Dokter,

menjadi andalan kalau lagi batuk sahabat apa nih? Mungkin banyak orang ya yang minum minuman yang hangat, terus banyak minum air putih atau cari obat batuk andalannya. Dan biasanya kalau batuk yang paling sering banyak dicari adalah vitamin C. Benar gak sih sahabat Langkisau? Banyak orang yang saat batuk selain minum obat batuk, mereka juga tambah konsumsi vitamin C, baik itu yang alami ataupun vitamin C yang ada di toko-toko obat. Tapi kalau sahabat gak suka minum multivitamin kaplet begitu ya, bisa beralih dengan cari vitamin dari buah-buahan dan bahan makanan alami. Salah satunya sahabat bisa dapat vitamin C dan tentunya buah yang satu ini bisa membantu meredakan keluhan batuk sahabat Langkisau, yaitu buah nanas. Mungkin jarang kita ya yang mendengar kalau batuk makan nanas. Biasanya kalau lagi batuk banyaknya makan buah jeruk begitu ya, atau makannya buah pir begitu. Tapi jarang yang makan nanas. Tapi ternyata sahabat Langkisau, buah nanas itu bisa membantu meredakan keluhan saat kita batuk. Karena di dalam buah nanas ada kandungan bromelain yang berpotensi mengurangi peradangan. Bromelain itu apa sih? Nah, ini Eci kasih tahu ya. Bromelain adalah enzim alami yang ada dalam nanas yang punya sifat anti radang. Beberapa penelitian telah mengkaji kalau potensinya terhadap keluhan saluran pernafasan pun cukup baik. Jadi tentu saja ya, dengan adanya kandungan bromelain ini, kita bisa konsumsi nanas. Tapi tentu saja belum ada cukup bukti berapa kandungan yang ada dalam satu konsumsi nanas. Selain itu, nanas juga ada yang namanya vitamin C. Vitamin C itu peran fungsinya adalah untuk mendukung sistem imunitas. Nah, begitu punya batuk, nah yang paling pertama adalah vitamin C yang dikejar supaya imunnya balik lagi, stabil lagi, kuat lagi. Tapi meskipun begitu, vitamin C itu gak bisa secara langsung menghentikan batuk. Jadi kalau saat batuk, sebenarnya vitamin C itu kaitannya adalah dengan pemenuhan kebutuhan gizi sehari-hari dan untuk meningkatkan daya imun kita nih sahabat Langkisau. Karena nanas itu merupakan buah dengan kandungan air yang cukup tinggi, bagus banget dikonsumsi saat batuk, saat tubuh kita lagi kekurangan cairan. Asupan cairan yang cukup bisa membantu mengencerkan lendir atau dahak, jadi lebih mudah dikeluarkan saat kita batuk, sekaligus jaga tenggorokan kita tetap nyaman saat lagi batuk. Namun begitu, perlu diperhatikan nih sahabat Langkisau, jangan semata-mata karena nanas itu bisa bantu memulihkan dari batuk, bukan berarti dia pengganti obat ya. Karena walaupun nutrisi baik ada di dalam nanas, nanas itu gak bisa menggantikan pengobatan untuk kondisi-kondisi tertentu. Kalau batuknya disebabkan sama asma, pneumonia, TBC atau infeksi lainnya yang membutuhkan obat khusus, konsumsi nanas itu tentu saja gak cukup. Dan tentunya ya, kalau sahabat punya tenggorokan yang sensitif, nah tentunya makan nanas yang punya rasa asam biasanya buat sebagian orang tenggorokannya akan mengalami iritasi. Atau pada orang-orang yang mengalami penyakit GERD ya, atau asam lambung, konsumsi nanas yang berlebihan bisa bikin asam lambungnya itu naik atau memicu rasa panas ke dada.
Jadi sahabat Langkisau, yang penting kita perhatikan gimana sih cara kita mengkonsumsi nanas saat batuk dan tetap aman.

มันNah, nih Eci kasih tahu ya cara aman untuk mengkonsumsi nanas saat kita lagi batuk. Konsumsi secukupnya dan perhatikan respon tubuh. Yang pertama, pilih nanas yang matang. Kedua, konsumsi dalam porsi wajar. Porsi wajar itu berapa? 1-2 potong besar dalam sekali makan. Batasi tambahan gula. Hentikan jika keluhan memburuk dan perhatikan keamanan pada anak. Juga waspadai reaksi alergi.

0: Dan pastikan lagi, selama kita batuk, makanan, minuman yang dikonsumsi bisa mempengaruhi kenyamanan tenggorokan. Pastikan asupannya. Terus, pastikan lagi ya, kebutuhan cairan tubuh cukup, istirahatnya baik, hindari asap rokok atau debu yang dapat mengiritasi saluran pernafasan. Pastikan kalau lagi batuk, lagi pilek, menggunakan masker saat kita berkegiatan sehari-hari. Jika tidak tenggorokannya tidak nyaman, pastikan juga ya minum air hangat yang bantu untuk memberikan rasa nyaman di tenggorokan kita. Dan pastinya yang perlu diperhatikan sekali nih sahabat Nangkisau, kalau batuknya gak sembuh-sembuh lebih dari 3 hari setelah mungkin minum obat bebas atau makan nanas, makan buah-buahan yang lain, gak kunjung batuknya hilang atau mereda, perhatikan, ini tandanya sahabat harus langsung berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Semoga informasi Eci mengenai kebiasaan-kebiasaan terkait batuk ya, dan konsumsi-konsumsi yang perlu kita perhatikan saat kita lagi batuk di cuaca ekstrim ini bisa bantu sahabat Nangkisau yang mungkin lagi gak enak badan, yang lagi batuk, atau punya keluarga yang lagi gak sehat lah karena cuaca ekstrim yang sedang kita rasakan ini. Bisa diambil deh ide-ide tadi untuk dipraktikkan, dan pastinya perhatikan kesehatan kita semua. Sahabat Nangkisau, sampai di sini dulu Eci temani sahabat dalam SPP Selamat Pagi Pasis ya. Selanjutnya kita akan beralih dalam program selanjutnya ya, masih di 91,2 Langkisau FM bersama Eci Daniel di pagi hari ini. Eci tutup SPP kali ini dengan lagu dari Shakira dan Burna Boy, Die Die.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya kembali menemani ruang dengar sahabat Langkisau semua. Bersuarakan Eci Daniel di sini di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Dan sahabat Langkisau, kita hadirkan program Gawang Pasisir ya, talk show bersama instansi dan pastinya dinas-dinas terkait yang ada di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan informasi terbaru. Sahabat Langkisau, Eci menyapa untuk sahabat yang mendengarkan melalui streaming kami di Radio Langkisau FM kabupatenpesisirselatankap.go.id serta yang mendengarkan secara konvensional melalui frekuensi 91,2. Sahabat Langkisau, di pagi hari ini kita telah kehadiran tamu kita dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dengan dua narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Zurmalis AMD, pengolah data informasi perdagangan, dan Ibu Diani Raimonda SE, pengawas perdagangan ahli pertama. Sahabat Langkisau, kita akan membahas bersama dua narasumber kita kali ini kerjasama bidang perdagangan dengan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Sahabat, kita sapa dulu sahabat narasumber kita. Selamat pagi, Pak Zurmalis. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, Pak. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang pagi ini di Gawang Pasisir, ya, Pak. Terima kasih. Dan selamat pagi, Ibu Diane.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Bu Eci.
0: Iya, terima kasih telah menyempatkan waktu hadir dalam Gawang Pasisir kali ini. Dan tema kita yang dibahas terkait ini kerjasama bidang perdagangan dengan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ya, Bapak Ibu ya. Boleh, sekarang langsung saja kita mulai karena waktu juga yang membatasi ya. Langsung saja kita bahas terkait tema kali ini, silahkan.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar Radio Langkisau FM, kami dari bidang perdagangan, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dalam pelayanan bidang perdagangan banyak melaksanakan kerjasama dengan instansi-instansi lainnya yang terkait terhadap program-program yang ada di pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Seperti saat ini kita memiliki kegiatan Kabupaten Sehat, bidang perdagangan ikut serta dalam penilaian Kabupaten Sehat bersama dengan Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lainnya. Juga bidang perdagangan ikut bekerja sama dengan kegiatan NCH, Nagari Creative Hub, yang merupakan program dari pemerintah provinsi, kerjasama Dinas Perdagangan Provinsi dengan Dinas Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi, dan di daerah Kabupaten Pesisir Selatan kita bekerjasama dengan Dinas PMD, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kominfo dalam kegiatan Nagari Creative Hub. Dan selanjutnya kita juga bekerja sama dengan pihak luar OPD seperti Kapolres dan Kejaksaan Painan. Dan untuk di kerjasama dengan Kapolres adalah pembantuan dalam pemeriksaan barang bukti hasil tangkapan oleh Kapolres atau Kapolsek daerah Pesisir Selatan, yang itu akan dibantu oleh bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh UPTD Meteorologi kami yang berada di Salido. Nah, dan selanjutnya kita bekerja sama dengan Kejaksaan dalam membantu pihak Kejaksaan dalam menetapkan harga terhadap barang-barang rampasan hasil bukti peristiwa kriminal atau kejahatan, yang di situ kami akan membantu pihak Kejaksaan dengan mencek kondisi fisik barang, melakukan cek harga di pasaran, dan itu akan menjadi hasil dokumen untuk pihak kejaksaan melaksanakan lelang terhadap barang rampasan yang mereka miliki gitu.
0: Oke. Selain itu Pak Surmalis, apa ada lagi nih kerjasama lainnya? Cukup ya, bagi baik. Dari informasi tadi yang disampaikan Ibu Diana ya, terkait Nagari Creative Hub, kita bekerja sama antar instansi seperti itu. Nah, apa ada program yang sudah disusun terkait Nagari Creative Hub ini, apa saja yang ada di dalamnya?
2: Untuk program Nagari Creative Hub, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bekerja sama dalam menciptakan 5 elemen dalam Nagari Creative Hub, yaitu ada Medan Nanbapane, Medan Nambalingduang, Lapau Nagari, Teras Nagari, dan sarana internet. Nah, jadi di dalam 5 elemen tersebut, Dinas Perdagangan berperan serta dalam kegiatan Lapau Nagarinya, di mana kami sebagai dipilih sebagai fasilitator untuk UMKM yang telah ditunjuk oleh NCH sebagai UMKM unggulannya. Dan untuk kita di daerah pesisir selatan, dalam Nagari Creative Hub kita sudah memiliki satu nagari percontohan, yaitu Nagari Talao di Kecamatan Bayang. Dan program unggulan yang di UMKM yang dipilih adalah UMKM Katidiangsus, yang merupakan produsen sepatu kulit tempa yang dibuat secara custom yang bertempat di Nagari Talao. Dan selain itu juga ada kegiatan budaya seperti randai dan kuliner keripik nasi atau kerupuk nasi yang sedang digalakkan di Nagari Talao tersebut.
0: Berarti saat ini satu nagari ya di wilayah pesisir selatan yang sedang dikembangkan untuk elemen dari Nagari Creative Hub ini.
2: Ya.
0: Nah, kalau terkait dari tadi, kalau instansi mungkin kita akan berkembangnya terkait program-program begitu Ibu ya. Program-program kreativitas, program-program yang membantu UMKM kita untuk berkembang. Kalau dari Polres dan Kejari ini nih tadi terkait pemeriksaan barang bukti dan penempatan harga dari barang bukti rampas atau kasus-kasus begitu yang ada di Kejari ya dan ya Polres, itu biasanya bagaimana sistemnya Ibu?
2: Pembantuan tenaga ahli itu berarti sifatnya kita memberikan bantuan tenaga ahli kepada pihak Polres dan pihak kejaksaan. Dan untuk pihak Polres biasanya mereka bersurat meminta bantuan untuk melakukan pengecekan terhadap barang bukti dalam hasil tindak pidana yang mereka tangkap. Berarti seperti yang biasa kami temukan adalah penyeludupan BBM ilegal, BBM subsidi yang diseludupkan melalui kendaraan-kendaraan yang berasal dari wilayah pesisir selatan yang akan dibawa ke daerah luar seperti ke Muko-Muko atau ke Sungai Penuh. Itu biasanya diminta bersurat ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang akan nanti dilakukan disposisi oleh Kadis ke UPTD Meteorologi sebagai pelayanan teknisnya. Jadi nanti pihak dari Polres akan bersurat dan surat akan diteruskan ke UPTD Meteorologi, dan UPTD Meteorologi akan menurunkan tenaga ahlinya yang berupa fungsional, jabatan fungsional penera yang akan melakukan pengecekan terhadap barang bukti. Biasanya BBM itu yang ditanyakan adalah jumlah BBM yang ditangkap itu berapa. Dan kami akan melakukan penghitungan berdasarkan teknik-teknik penghitungan
0: peneraan. Ya.
2: Nanti akan diberikan hasilnya dan kita akan bersurat kembali kepada Polres untuk memberikan hasil jawaban dari kegiatan
0: peneraan.
2: Bukan peneraan sih, apa namanya ya? Pemeriksaan.
0: Pemeriksaan
2: barang bukti.
0: Berarti kalau untuk ke Polres biasanya itu BBM begitu ya, jalinan kerjasama yang dilakukan.
2: Paling seringnya sih BBM, tapi pernah juga gas LPG.
0: Gas LPG, berarti dari hasil kasus-kasus penangkapan dari penimbunan-penimbunan biasanya kasusnya begitu ya. Ya
2: itu yang diselundupkan pakai mobil-mobil L300 dengan jerigen-jerigen itu.
0: Iya, kalau untuk di Kejari sendiri, tadi Bu Ani menjelaskan ada penempatan harga dari barang hasil rampas begitu ya, kerjasama yang didapatkan. Itu sistemnya juga bagaimana Ibu?
2: Kalau yang dari Kejari juga bersurat, mereka akan bersurat kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan akan disposisi oleh Kepala Dinas ke bidang perdagangan untuk melakukan pengecekan fisik barang rampasan milik Kejari. Dan barang rampasan yang dicek itu biasanya beragam jenisnya, tapi yang paling sering ditemui adalah berupa jenis handphone dan kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun sepeda motor gitu. Dan yang paling sering kami lakukan adalah ketika pihak kejaksaan bersurat, kita akan melakukan kunjungan ke posisi, biasanya karena kebetulan di daerah pesisir selatan kita ada dua kejaksaan, satu kejaksaan Painan dan ada cabang kejaksaan di Balai Selasa. Nah, nanti kita akan mengunjungi di mana posisi barang rampasan terdiri. Kalau yang bersurat dari Painan kita kunjungi kejaksaan Painan, kalau yang bersurat dari Kejari di Balai Selasa kita kunjungi ke Balai Selasa, dan nanti kita akan melihat kondisi fisik barang, baik itu berupa kendaraan atau berupa gadget, handphone atau laptop. Nanti kita kondisi fisik. Setelah kita mengecek kondisi fisik, kita akan melakukan pemantauan penetapan harga itu. Kita bertanya pada harga pasar, jadi kepada toko sekitaran. Jadi toko sekitaran daerah Painan atau daerah Balai Selasanya.
0: Oke, berarti bentuk kerjasama di antara di bidang di Dinas Perdagangan Perindustrian bersama instansi-instansi vertikal ini, sejauh ini kalau untuk Polres dan Kejari gitu ya, Forkopimda, itu terkait penetapan penilaian terkait harga ataupun berapa jumlahnya begitu yang ditemukan ya. Sedangkan untuk di dinas-dinas sinerginya itu terkait beberapa program begitu ya,
2: ya Bapak.
0: Nah, kalau nih Pak Zurmalis, sejauh ini apa saja sih rasanya kendala-kendala yang didapatkan di lapangan saat melakukan kerjasama ini, Pak Zurmalis?
1: Kalau kendala tidak ada, tapi kita yang apa itu bertanya harga pasar.
0: Jadi kesulitannya bukan kerjasamanya, tapi pas harga pasarnya.
1: Iya.
0: Seperti apa itu kesulitannya, Pak? Oh begitu, oke. Berarti kalau sejauh ini untuk melihat, mencek harga atau memastikan harga barang rampasan atau barang-barang yang ditangkap ini, berarti kan melihat harga pasar sekitaran. Nah, kalau sekarang kan banyak sekali orang cara mudah melihat harga itu, Ibu ya, Bapak-bapak ya, melalui e-commerce, aplikasi-aplikasi online ya, yang kan sudah bisa difilter itu, apakah nggak bisa dipakai harganya yang dari e-commerce atau secara nasional ini?
2: Harga-harga yang ada di dalam e-commerce adalah untuk produk-produk yang baik dalam keadaan bagus dan siap pakai. Kebanyakan barang-barang yang kami cek fisik itu adalah barang-barang dengan kondisi fisik yang sudah tidak bagus. Ada yang untuk HP misalnya kacanya retak atau baterainya sudah bengkak dan bodi HP-nya sudah gores-gores. Jadi itu kan kalau dilihat di e-commerce itu kita tidak akan menemukan harga untuk barang dengan keadaan seperti itu. Makanya kita akan meminta bantuan kepada counter-counter handphone dengan keadaan seperti ini. Biasanya mereka akan menilai keadaan fisik barang ini berapa harganya itu. Jadi kita membutuhkan bantuan penjual-penjual terkait produk barang yang kita cek itu ya, karena keadaan fisik barangnya itu yang tidak baik atau tidak bagus untuk dijual secara umum, makanya dibutuhkan penilaian itu.
0: Dan tadi kata Pak Zurmalis memang kesulitannya adalah saat mencari vendor-vendor lah istilahnya begitu, yang untuk melihat oh ini kalau gini berapa harganya alatnya begitu ya, kalau sudah seperti ini berapa harganya. Itu apakah sudah ada vendor-vendor yang terlist atau terdata nih terkait misalnya kalau untuk melihat cek handphone atau melihat bengkel-bengkel mobil misalnya gitu kan, apakah sudah ada menjalin kerjasama nih Bu sejauh ini dengan vendor-vendor atau UMKM terkait melihat harga ini?
2: Kerjasama secara langsung tidak, tapi mm-hmm. kita kan setelah sekian lama kita melaksanakan mm-hmm. kan kita nanya ke beberapa toko, ke beberapa konter, nanti kita ada yang memang kita pegang satu atau dua orang yang memang sangat welcome ketika kita bertanya. Okay. Jadi beberapa tapi kita tidak memiliki perjanjian kerjasama khusus, jadi kita cukup ke pihak yang ketika kita tanya mereka cukup menjawab dengan baik apa mm-hmm. kebutuhan kita dan mereka melayani dengan cepat. Nah, itulah yang biasanya kami pegang itu orang counter atau toko handphonenya.
0: Oke. Nah, kalau sebenarnya apa sih manfaat yang didapatkan sama dinas sendiri dan juga Kabupaten Pesisir Selatan dari hasil kerjasama dari dinas dan instansi-instansi ini, Bu?
2: Kalau secara keuntungan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian itu adalah kerjasama berjalannya program kita secara sinergis. Jadi program-program yang ada di dinas kita mm-hmm. dengan kita bekerja sama dengan baik OPD ataupun Forkompinda yang lain itu akan mendukung program kita sendiri. Soalnya untuk kegiatan yang kita lakukan ke baik itu ke Kapolres ataupun ke Kejaksaan itu kan ada program kita yang harusnya kita melaksanakan pengawasan mm-hmm. baik itu BBM, baik itu barang beredar, baik itu barang berbahaya atau barang yang barang pokok penting itu, maka kita akan memiliki kerjasama yang baik dengan pihak Forkompinda baik itu Kapolsek ataupun Kejaksaan gitu. Kalau dengan dinas-dinas lain, kita kan memang kita di pemerintahan kabupaten kota adalah menjalankan visi misi dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kan kita memiliki program kegiatan yang berkaitan, makanya mm-hmm. kerjasama antar OPD dan antar Forkompinda itu sangat mendukung berjalannya program kita di OPD kita Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
0: Oke, menarik sekali ya Ibu ya dan Bapak Zurmalis ya. Saat ini untuk kita kembali lagi tadi ada salah satu program lintas OPD yaitu Nagari Creative Hub gitu ya. Jalinan kerjasama antar dinas-dinas. Salah satunya tadi Dinas PMD, Pariwisata dan Diskominfo bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Kalau tadi mungkin yang dari Talao itu berarti kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian sendiri begitu ya.
2: Di pembentukan Nagari Creative Hub itu lima elemen itu mm-hmm. itu semua semua elemennya memang sudah bekerja sama kita, seperti penyediaan akses internet itu bukan dari Kominfo yeah. Medan dan Bapane dan Medan yang Balindong itu dari pemerintahan nagarinya mm-hmm. Lapau Nagari itu dari Dinas Perdagangannya dan apa wisatanya itu Teras Nagari itu adalah program dari pemerintahan Nagari yang di situ mencakup dalam kegiatan seni budaya mm-hmm. Tentang informasi seperti menjadi tempat bertukarnya informasi, memberikan pustaka mini atau wilayah sebagai wadah masyarakat generasi muda Nagari untuk mengembangkan nagarinya.
0: Oke, berarti saat ini Nagari Creative Hub hanya baru satu begitu ya di Nagari Talao?
2: Ya, Nagari Talao merupakan nagari percontohan yang dipilih oleh pemerintah provinsi.
0: Kenapa Nagari Talao dipilih sama pemerintah provinsi ini, Bu Diana?
2: Nah, itu kalau kenapa Nagari Talao uh-huh. yang dipilih itu kan adanya penilaian dari pemerintah provinsi.
0: Oke.
2: Kalau kita dari kabupaten kota sudah mengusulkan beberapa nagari mm-hmm. dan mereka menilai turun ke lapangan dan menentukan ternyata yang tepat itu adalah Nagari Talao.
0: Oke, siap. Dan boleh nih Bu Diana, apakah untuk kegiatan-kegiatan atau kerjasama dengan instansi vertikal di tahun 2007 nanti apakah kurang lebih akan sama atau ada tambahan-tambahan?
2: Secara garis besar akan sama. Untuk penambahan-penambahan itu kita akan melihat nanti dari penganggaran. Kalau penganggaran kita bisa mendukung, kita akan mengembangkan kegiatan-kegiatan kita kepada program-program kegiatan kita yang lain yang belum bisa terakomodir secara anggaran. Jadi bicara dalam kegiatan dan program di dinas dan kabupaten dan kota ini adalah ya terkait dalam penganggaran. Jika mampu diusung dalam penganggarannya, maka kegiatan kita bisa bertambah atau berkembang.
0: Oke, tapi berarti semoga saja anggarannya di 2007 bisa mengembangkan program-program lain yang sudah direncanakan oleh bidang perdagangan begitu ya.
2: Insya Allah.
0: Insya Allah. Boleh terakhir menutup sesi kita di pagi hari ini, Bu Diani dan Pak Zurmalis, ada saran mungkin atau ada closing statement untuk masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dan sahabat Langkisau yang sedang mendengarkan kita, silahkan.
2: Ya, untuk para pendengar Radio Langkisau kita, jangan ragu untuk bertanya ke para OPD tentang apa-apa pelayanan yang bisa mereka berikan kepada masyarakat, karena masyarakat karena OPD yang ada di daerah adalah bertujuan sebagai pelayan publik untuk masyarakat. Jadi dengan adanya pemerintahan dan OPD yang ada di daerah kita adalah untuk memajukan masyarakat kita di Kabupaten Pesisir Selatan. Jadi nagari yang bergerak adalah nagari yang mau maju.
0: Oke, terima kasih Bu Diana. Pak Zurmalis, boleh tambahannya? Sudah cukup? Cukup Pak Zurmalis ya, siap, terima kasih. Dan sahabat Langkisau, itulah tadi ya talk show kita secara singkat bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan terkait kerjasama bidang perdagangan dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Tentunya terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir dan menyajikan informasi yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Tentunya Eci Daniel dan kru yang bertugas pamit undur suara karena kita akan beralih dengan program selanjutnya. Tetap dengarkan kami di 91,2 Langkisau FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: poster.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
3: Deda, baka membuat kopi. Aye sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai aye galon saja lah lai, boleh capek.
3: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upiak. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
1: Dun sana aye sadonyo. Aya PDAM Tirta Langkisau adalah aya pilihan nan tape. Selain barasiah, aya PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato aya pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan dan

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerja sama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnes Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
1: The reason why for me we struggle.
0: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
2: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
0: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
2: Next month in England. Yeah, it's nice to come and see all of you.
0: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champions di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka dua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tiebreak. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cinteng dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferian Dafahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Horseback Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya Kejuaraan Nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Nine Ball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengpro Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprov.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Akhirnya kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan sama-sama berjuang. Alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tangguh disiplin dan kerja keras. Kedua, jujur tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oepue Kupang, Pitobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Spesial Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 dari Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 melalui pemancar relay yang ada di daerah kabupaten kota di Sumatera Barat dan juga secara streaming di aplikasi RRI Digital serta di website rri.co.id. Pendengar, saya akan lanjutkan dulu kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya temani Anda semua yang dengarkan lagu pilihan. Kali ini saya pilihkan lagu dari Yovie and Nuno dengan Janji Suci. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok ibu masak apa? Rendang jengkol.
0: Hah? Bapak mau? Besok ya ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
0: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
0: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di frekuensi FM 95,9 MHz. Pendengar, ada satu informasi nih, Bruno Mars mencetak rekor baru di BC Place Vancouver, Kanada dengan menggelar 5 konser dalam satu tour. Wow, rangkaian konser tersebut menjadi jumlah pertunjukan terbanyak seorang artis dalam satu tour di stadion tersebut. Nah, melansir dari laman resmi BC Place, Bruno Mars awalnya dijadwalkan tampil dalam satu konser di Vancouver. Tingginya permintaan tiket membuat jumlah pertunjukan kemudian bertambah menjadi 4. Wow. Nah, penambahan tersebut membuat Bruno Mars melewati rekor Taylor Swift dan The Jackson 5. Keduanya sebelumnya sama-sama menggelar 3 pertunjukan dalam satu tour di BC Place. Namun, jadwal Bruno Mars kembali bertambah setelah satu pertunjukan baru diumumkan. Konser tambahan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026. Nah, dengan tambahan tersebut, jadi Bruno Mars kini memiliki 5 jadwal konser di BC Place, yaitu tanggal 14, 16, 17, 20, dan 21 Oktober 2026. Sementara itu, rangkaian konser tersebut merupakan bagian dari The Romantic Tour. Tour ini mendukung album terbaru Bruno Mars yang berjudul The Romantic. Selain mencetak rekor konser, Bruno Mars mendapat sambutan khusus dari layanan transportasi Vancouver. Suaranya digunakan dalam pengumuman khusus di stasiun SkyTrain Stadium Chinatown selama hari konser. Wah, suara Bruno Mars jadi VO-nya stasiun nih. Nah, Bruno Mars menjadi musisi pertama yang mendapat kesempatan menjadi suara tamu dalam pengumuman SkyTrain. Pengumuman tersebut diputar pada 5 hari penyelenggaraan konsernya di Vancouver. Jadi kayaknya Bruno Mars ini jadi kayak apa ya? Kayak di stasiun itu, mohon perhatian, kereta pertama akan segera tiba, gitu kayaknya. Tapi suaranya dari Bruno Mars. Wow, keren banget ya. Oke deh, kita lanjut lagi mendengar. Jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada beberapa lagu lagi saya hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini saya pilihkan lagu Gamal Audrey Cantika dengan judul lagunya Seberapa Pantas. Lagu ini merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Sheila on 7. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa sih yang tidak suka belanja online? Fenomena yang terus berkembang di masyarakat dalam satu dekade belakangan ini semakin hari semakin banyak peminatnya dibandingkan dengan membeli barang langsung ke tokonya atau offline. Harus diakui, kepopuleran e-commerce di tanah air ini menjadi salah satu indikator meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak hanya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah atas, yang tergolong di tingkat menengah dan menengah ke bawah juga ikut terpengaruh akibat tren ini. Meskipun demikian, hal ini ternyata memiliki beberapa dampak baik dan buruk untuk masyarakat. Belanja online yang sejatinya memudahkan kita untuk berbelanja memiliki beberapa kelebihan, diantaranya praktis dan efisien, pilihan yang bervariasi, banyaknya promo dan diskon, serta sistem pembayaran yang sangat mudah. Namun dibalik beberapa kelebihannya, ada juga beberapa kekurangan yang harus kita perhatikan, yaitu bisa mengganggu manajemen keuangan dan terkadang barang yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi. Selain itu, kemudahan berbelanja membuat kita lebih cenderung untuk membeli barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan, sehingga membuat kita lebih konsumtif. Dan paling berbahaya adalah sistem ini bahkan sangat rawan akan penipuan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Beringas, saat ini pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Masih saya hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya mau informasikan lagi untuk Anda, kalau nanti dari pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, beberapa lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik akan saya share ke ruang dengar Anda semuanya. Kemudian pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan berita daerah. Dan dari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan lanjutan dari opsi ya, obrolan pilihan lagu siang ini. Anda bisa ikut bergabung nanti melalui line telepon 0751-812-878 dan juga di WhatsApp kita. Baik, pastikan Anda tetap bersama Pro Sate dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Dede, Mama. Pergi, Mama.
1: Astagfirullah.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata Alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ni turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses. Itu disebut dengan faz, orangnya faiz. Fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu, ya. Dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan. Farah namanya. Sifatnya Farhan. Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu, sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Kaya tapi? Nah, oke. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan. Oke, nah Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya, Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan, sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan. Makan 3 kali, tapi untuk sukses dan bahagia 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan adhan. Adhan. Kenapa adhan disebut adhan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di Tanah Kusir misalnya kan. Geser dikit Tanah Abang. Beda kan waktunya kan? Terus Tanah Abang yang di Jakarta dengan Tanah Abang yang di Palembang beda waktu kan?
2: Palembang ada Tanah Abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah menginginkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sholat nih. Ya. Poinnya bukan itunya. Sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses Allah. Yang punya rizki Allah. Yang punya kelapangan Allah. Yang punya solusi Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan kan. Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal miss call adzaratin khairai yarah. Maka diberikan, ya Allah gimana cara saya terkoneksi dengan engkau? Allah ajarkan lewat sholat. Nah, sholat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu lima nanti. Makanya sholatnya kenapa lima waktu? Karena lima ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang lima ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuh kan? Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. Di rumah, mau ke toilet, nyaman. Mau sholat, enak. Mau tidur, enak. Itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah, hampa. Dan sholat, faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa. Tapi tenang. Saya ulang ya. Orang kalau sholat, kan doa kan? Dalam ruku doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Ya, makanya tempat sholatnya disebut musalla. Musalla itu tempat sholat. Tapi enggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musalla. Gini, musalla. Ini. Ya, atau tulisnya musalla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musalla begini. Tempat orang disolatkan.
3: Oh. Oke.
2: Anda mikir di sini musalla tempat disolatkan tuh. Oke, okay? Musalla tempat sujudnya di situ kita sujud kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat intinya kan begitu kan? Coba masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain nggak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya juga beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah, diberi nama mihrab. Salatnya di situ. Salat di situ. Maka di dalam salat itu tempat menjadi berkah, secara singkatnya Nabi Zakaria mencoba menunaikan salat di tempat itu. Dalam salatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofos dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan, karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas, pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok tuh pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok tuh pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki sebut Ya Allah, Ya Razzaq. Butuh ilmu, Ya Allah, Ya Alim. Punya masalah, pengen solusi, Ya Allah, Ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, Ya Allah, Ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut Ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu, tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab, pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta ya untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam salatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah tuh sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang Maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Oke? Ya Allah, Engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, Engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang Engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Fanadat sul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar, aduh konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Ada di mana tadi nyimpen kendaraan, kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, ya kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah enggak? Ada orang dulu gibah, pernah gibah enggak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Mencela dulu ada, sekarang ada enggak yang mencela? Ada, tapi kan enggak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya, masalah dengan kawan. Masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Enggak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada untuk memberikan kesan kalau terjadi begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya, kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksum. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya, tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Makanya saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Nah, ibun walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda semua. Ya semua canda. Kenapa? Karena kehidupan rumah tangga itu gak serius-serius amat. Karena si amat pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini, istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya, saya gak bahas bab poligaminya, tenang aja. Oke ya. Si Nabi 9 yang berkehidupan, 11 dengan beliau, 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Singkatnya begini, dari sekian itu kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri? Kenapa diizinkan? Saya sering sampaikan. Maaf, ini rahasianya teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili semua karakter perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti Sayyidah Aisyah. Ada yang suka fashion, ada perempuan suka fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke atas. Tapi gak pernah Nabi masuk ke rumah beliau, ke kamar. Kamar Sayyidah Saudah itu di samping Sayyidah Aisyah. Jadi kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Zama. Sayyidah Saudah binti Zama. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang, sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Kalau bahasa kita tuh panggil sayang. Sayang apa kabar? Jadi, mesti ketawa. Ya, kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangannya tuh? Anda bisa kebayang gak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah tuh cerita, Din. Ada hadis di Al-Bukhari panjang banget. Panjangnya itu cuma satu intinya. Suami mendengar curhat istri. Dan gak pernah dipotong, didengar aja. Karena tahu 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, gak pernah dipotong. Dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Gak pernah menginginkan suami merasa benar. Gak pernah berharap begitu. Cuman tolong pahami, merasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata, begitu keluar cerita itu, itulah sakinah.

Gini Ustaz, gini dia. Oh, deh. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapak aja. Insyaallah baik. Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya ya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisab. Anda dihisab. Kan tidak lucu yang dihisab marah pada yang belum dihisab. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah gak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisab? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisab dan kita dihisab. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Ah, ini sholat. Jadi sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti salat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah, supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya? Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'kub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'kub alaihissalam. Jadi begitu ditumpahkan minimal ketenangan ada walaupun solusi belum datang. Enggak percaya silakan ya. Punya proyek misalnya kan, belum jadi nih. Ada tantangan, ada problem. Bawa lewat salat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Ini tenang itu mahal. Walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir. Kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Naik ya? Nah, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya

0: pertama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Berkawas oleh Jogu Salim, Paino 91,2 lagi Sawer FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali siang kali ini bersuara kena Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Sahabat, dengan tembang kenangan seperti biasa kita hadirkan di siang kali ini menemani sahabat Langkisal yang mendengarkan melalui streaming di Radio Box Online atau di Radio Langkisal FM.pesisirselatankap.co.id. Dan sahabat, seperti biasa nih, yang ingin bergabung silakan di 082374414591. Buat sahabat Langkisal yang mendengarkan lagi makan siang, lagi istirahat ya. Dan jangan lupa nih sahabat untuk selalu memakai masker karena kabut asap yang semakin tebal ya untuk wilayah Painan dan sekitarnya. Dan juga ada tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sahabat Langkisal supaya tidak membakar sampah ya, menambah asap gitu, karena memang sudah berasap saja. Dan kita tentunya harus menjaga kesehatan kita, menjaga saluran pernafasan kita, apalagi bagi sahabat yang rentan, misalnya anak-anak, balita, bayi, ibu hamil, lansia, ataupun yang memiliki masalah pernafasan. Dan ini penting sekali ya untuk menjaga kesehatan tubuhnya di tengah kabut asap yang marak di wilayah Painan dan sekitarnya. Dan mungkin kita juga sama-sama berdoa ya sahabat Langkisal, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang mungkin di Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan nih segera diberikan hujan biar kabut asapnya supaya meredah dan kita semua bisa merasakan udara yang segar kembali.

Baik, apalagi soal kembali kita hadirkan tembang kenangan berikut. Ini lebih ke lagu 2000 ya sahabat, tapi udah beberapa tahun yang lewat, puluhan tahun yang lewat. Kita hadirkan ya, ada Peter Pan menunggumu featuring Chrisye.

0: Pagi Pak Joko.
1: Kok tokonya tutup Pak?
2: Iya Pak Amir, Pak Tono. Soalnya saya mau daftar JKN Kids dulu.
0: Wah, rugi dong Pak, nggak dagang seharian.
1: Wah, Pak Joko sama Pak Amir emang belum tahu ya?
0: Belum tahu apa Pak Tono?
1: Sekarang kan udah bisa daftar lewat BPJS Kesehatan Care Center. 1.500-400.
0: Oh.
1: Jadi nggak perlu antri dan bisa daftar di mana aja. Gampang kok Pak.
2: Yang bener Pak.
1: Iya, tinggal telepon aja. 1.500-400.
2: Iya.
1: 24 jam loh Pak. Sebutkan nik, alamat email, nomor handphone, alamat pengiriman kartu JKN KIS, nomor rekening tabungan Bank Mandiri, BNI, atau BRI.
2: Iya.
1: Dan menyanggupi pembayaran melalui auto debit. Setelah selesai, nanti kartunya juga diantar kok Pak.
2: Wah, gampang ya daftar JKN KIS.
1: Udah gampang, JKN KIS bermanfaat lagi.
0: Ngomong-ngomong, toko nggak jadi tutup kan? Saya mau beli gas nih.
1: Ayo, daftar JKN KIS di 1.500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
4: Onde, di apa hayati?
3: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
4: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Awak pariso ke puskesmas.
5: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!

91,2 Lengki Saw FM, Sobat Lengki Saw masih bersama Del Fabri dalam program Musik Istirahat Siang di edisi Rabu, hari Kamis sekarang ya, 15 Oktober nih 2020. Kita masih menemani Sobat Lengki Saw dengan teman kenangan dan juga lagu Mencari Gerah Kenangan yang bisa di request di 082374414591. Dan berikutnya sahabat, kita ada juga informasi terkait dengan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat dari BMKG Minangkabau kelas 2. Hujan berpotensi terjadi di Kabupaten Pasaman, 50 kota, Kota Solok, Solok Selatan, dan juga Pesisir Selatan. Sementara itu Kepulauan Mentawai berpeluang mengalami hujan pada beberapa waktu sepanjang hari. Di Kabupaten Pasaman Barat hujan diperkirakan turun mulai siang hingga malam hari. Kondisi serupa berpotensi terjadi di Kabupaten Agam dan juga Padang Pariaman, dengan hujan diperkirakan berlangsung pada siang hingga petang. Untuk Kota Padang, hujan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari. Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan mengalami hujan pada siang hingga sore. Sedangkan Kepulauan Mentawai berpotensi diguyur hujan sejak pagi dan kembali pada siang hingga malam hari. Adapun sahabat, sejumlah wilayah lainnya diperkirakan mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan, meski hujan masih berpotensi turun pada waktu tertentu.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke

0: Kantor layanan, karena kini semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan, jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Di suatu pagi yang cerah,
2: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
1: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
2: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
1: Jangan lah Ida. Dalam air galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
2: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
3: Dunsana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambiak dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
5: Jika terjadi kebakaran, langsung hubungi telepon pos pemadam kebakaran Painan 0756-21693 atau Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Painan 0835-6424-341, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Kambang 0812-7344-8105, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Balai Salasa 0822-8578-5263, Komandan Peleton Pos Pemadam Kebakaran Tapan 0813-7452-6524, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran 0812-6686-6333, Kepala Seksi Pemadam Kebakaran 0813-7485-3014. Pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kominfo beserta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Lengki Sower FM. Sama Lengki Sower masih bersuara Nadal Fabri dalam program Pusing Istirahat Siang di edisi Kamis 15 Oktober 2020. Dan kita masih berbagi sahabat dengan tebang kenangan dari dalam dan luar negeri. Berbagi sahabat Lengki Sower yang tengah beraktivitas di siang kali ini. Nah, kita juga hadirkan sahabat terkait dengan informasi dari wilayah pesisir selatan, di mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan mendirikan posko HEOC di bawah supervisi Pusat Krisis Kemenkes RI. Posko ini didirikan di lapangan Nagari Sungai Pinang Tapan, Kecamatan Randang Pehulu Tapan, berdampingan dengan posko BPBD dan Dapur Umum. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Agustina Rohmedadi membenarkan pihaknya telah mendirikan posko HEOC di bawah of supervisi Pusat Krisis Kemenkes RI. Disampaikan bahwa pos komando atau pusat kendali yang dibentuk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan penanganan krisis dan kedaruratan di bidang kesehatan pasca banjir dan juga longsor di Kecamatan Ranyampe Hulu Tapan. Melalui posko induk ini tempat menggambarkan kondisi perkembangan penanganan kesehatan selama operasi darurat pasca bencana. Ia menambahkan sahabat di posko ini petugas memberikan pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan lainnya setiap jam hingga kegiatan harian yang dilaksanakan semua titik kejadian.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Di suatu pagi yang cerah,
1: Nur. Oh Nur, alun juo babu en kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deh dah, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lai dah. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapanan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan. Sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
5: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
4: lo kok merokok?
5: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
4: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
5: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
4: Ya ceramah, capek deh. Udah deh, sono.
6: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Onde, dek apa Hayati?
0: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
3: Lain dak TBC ko nak. Capek lah. Awak pariso ke puskesmas.
4: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: dari penjuru tanah air kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Bagi peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Seri, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini. Tadi kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
1: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
0: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bunga Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Radio Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandan FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaradik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live edisi Kamis 15 Oktober 2026. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah tersambung dengan rekan DJ Aldo dari Suara Muara Enim FM Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia akan berbagi kabar PLT Bupati Muara Enim, Sumarni. Pastikan 4 jalan layang selesai Desember 2027.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pembangunan 4 jalan layang untuk mengurangi kemacetan di perlintasan kereta api. PLT Bupati Muara Enim Sumarni memastikan seluruh proses terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan ditargetkan rampung pada Desember 2027. Hal ini dibahas dalam rapat bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Gria Agung Palembang belum lama ini. 4 jalan layang tersebut berlokasi di Kecamatan Ujamas, Gunung Megang 1, Gunung Megang 2, dan di Simpang Blimbing. Saat ini pengerjaan masih berada dalam tahap persiapan, mulai dari pengadaan tanah hingga penyelesaian dokumen. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus berkoordinasi agar setiap tahapan berjalan sesuai dengan jadwal. Nantinya kehadiran 4 jalan layang ini diharapkan bisa mengurangi antrean panjang kendaraan saat kereta api melintas, sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih aman dan lancar. Demikian laporan khusus redaksi LPPL Suara Muara Enim Radio 97,4 FM Sumatera Selatan di Jaldo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Dari Sumatera Selatan kita menuju ke Lampung, ada rekan Delisa Mahdalena dari Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba, Lampung. Ia akan berbagi kabar, dorong inovasi pengelolaan sampah dan sektor unggulan daerah, Pemkab Tubaba perkuat sinergi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, mempercepat langkah pembangunan berbasis pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat resmi memperkuat kolaborasi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Melalui rapat koordinasi virtual yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Tubaba Nadir Syah serta Sekretaris Daerah Iwan Mursalin. Langkah strategis ini difokuskan pada terobosan inovasi pengelolaan sampah plastik hingga optimalisasi potensi daerah di sektor peternakan, pertanian, dan perikanan. Dalam penanganan sampah, Tubaba melangkah maju lewat pemanfaatan mesin fast pyrolysis generasi 5 untuk mengelola sampah plastik menjadi minyak petasol. Lewat kemitraan ini, BRIN akan memfasilitasi pengujian laboratorium untuk memastikan mutu olahan minyak sesuai dengan belasan parameter baku mutu Lemigas Kementerian ESDM. Program ramah lingkungan ini rencananya akan direplikasi melalui kelompok swadaya masyarakat di berbagai kecamatan, serta didukung penjajakan CSR berkelanjutan bersama PLN dan Pertamina Gas Negara. Tak hanya soal sampah, potensi peternakan Tubaba dengan populasi 180 ribu ekor kambing juga didorong menjadi pemasok daging nasional melalui penyusunan master plan rantai pasok dan teknologi penandaan ternak berbasis digital. Sementara, di sektor pertanian dan perikanan, kolaborasi difokuskan pada pembuatan lahan percontohan pompa irigasi serta alat pengering berbasis energi terbarukan, pembangunan benih unggul ubi kayu, hingga inovasi pakan alami terjangkau seperti Wolfia dan Azolla bagi para pembudidaya ikan lokal. Sebagai langkah konkret, Pemkab Tubaba dan BRIN menyepakati pelaksanaan awal program pada tahun 2027. Melalui dukungan tenaga ahli serta e-layanan sains dari BRIN yang dilanjutkan alokasi anggaran APBD pada tahun 2028. Melalui sentuhan riset dan teknologi terarah ini, pemerintah Kabupaten Tulangbong Barat optimis mampu menghadirkan solusi inovatif yang mendongkrak produktivitas sektor unggulan demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tulangbong Barat. Delisa Madalena, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya, rekan Fajri dari Gema Sejan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi tentang pemerintah Kabupaten Kota Baru bersama DPRD menyetujui 2 rancangan peraturan daerah strategis.
3: LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Baru dan DPRD menyetujui 2 raperda strategis tentang kawasan tanpa asap rokok dan raperda tentang pengelolaan badan usaha milik daerah pada rapat paripurna DPRD masa persidangan 1 rapat ke-7 tahun sidang 2026-2027. Senin 12 Oktober 2026 di ruang sidang DPRD Lantai 3. Bupati Kota Baru diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Baru Haji Murdianto menyampaikan, Raperda Kawasan Tanpa Asap Rokok diharapkan menjadi landasan hukum untuk perlindungan kesehatan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Sementara Raperda Pengelolaan BUMD diharapkan memperkuat tata kelola BUMD agar lebih tertib, profesional, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Bupati berharap setelah mendapatkan persetujuan DPRD, Raperda segera ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah. Ia juga menginstruksikan SKPD terkait segera melakukan sosialisasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan atau peraturan bupati sebagai aturan teknis agar perda dapat diterapkan efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kota Baru. Demikian Pajri LPPL Radio Gema Sejen FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Tiga informasi sudah tersampaikan di sesi awal Berita Indonesia Live. Pendengar, kami akan segera kembali dengan sesi Persada ID Talk setelah jeda berikut ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
5: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: kepadatan
5: ini
6: terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Pada sore hari, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu
4: dan dengarkan Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Saat ini kita sudah sampai di sesi Persada ID Talk yang akan membahas tentang Prigen Coffee Fest 2026. Selengkapnya bersama rekan Suci Avandi.
7: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
8: Suara Pasuruan FM 107 Tiada Henti menginspirasi. Kali ini Suci bakal ngobrol berempat, yang pastinya ini obrolan cocok banget sih buat Pasuruan people yang suka banget minum kopi, pecinta kopi, bahkan keliling dunia untuk mencari nikmatnya minum kopi. Dan sebenarnya Pasuruan people, kita tuh gak perlu jauh-jauh ya untuk mencari tempat-tempat perkumpulan para pecinta kopi, karena nantinya akan ada sebuah pagelaran yang ini sudah digelar tahun lalu dan sekarang akan digelar lagi, dan pastinya ini tetap ada di Kabupaten Pasuruan. Dan di hari ini Suci sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa dulu yang pertama, kalau dari namanya sih Pasuruan people emang unik ya, semoga beliau juga berkenan dipanggil ini. Nih saya rasa temannya ini yang kasih nama. Halo Mas Jadi Nemo, panggilannya katanya Nemo.
9: Iya, panggilannya Nemo ikan oren yang hilang. Iya.
8: Untungnya sekarang ditemukan di Raci ya.
9: Sudah ditemukan.
8: Jadi Mas Jadi ini Pasuruan people adalah project lead Prigen Coffee Fest 2026 yang pastinya beliau juga bersama dengan rekan-rekannya. Kita sapa dulu. Halo Mbak Lia.
10: Halo. Gimana kabarnya nih?
8: Sampai baik. Mbak Lia ini adalah Communication and Digital Cempaka Foundation Pasuruan people. Kita sapa lagi satu lagi nih. Ada Mas Aan Morales. Halo. kan. Pak Tsunami Paul pasti udah gak asing ya sama beliau. Kalau misalkan datang berkunjung ke toko kopi Jaya Lestari. Adalah beliau adalah head baristanya di sana. Yang pastinya ada di depan.
11: Ya, betul sekali.
8: Dan di topik kita kali ini adalah Prigen Coffee Fest 2026, secangkir kopi sejuta cerita. Tapi saya mau tanya dulu Mbak Lia ya. Sebenarnya nih apa sih yang melatar belakangi akhirnya Cempaka Foundation mengadakan event ini? Karena memang saya rasa Jawa Timur, Pasuruan sendirilah, hampir saya tidak mendengar ya, tapi saya baru mendengar bahwasannya dikumpulkanlah para pecinta kopi di hutan Cempaka ini. Apa latar belakangnya?
10: Oke, Mbak Suci, terima kasih banget nih ya. Oke, Prigen Coffee Fest memang gak hanya tahun ini, tapi juga dilaksanakan tahun kemarin, 2025. Dan alhamdulillah tahun hari ini juga, tahun ini juga kita laksanakan, yang mana hadir untuk apa sih? Untuk menjembatani pesona kopi modern dengan keunikan tradisi lokal, kemudian festival yang dikemas selama 2 hari. Nah, di 2 hari tersebut pastinya kita itu berkomitmen untuk meningkatkan dong apresiasi ya, itu terhadap kopi yang di area Prigen memang khususnya, dan memajukan otomatis industri kreatif lokal serta mengedukasi masyarakat melalui kompetisi yang memang kompetitif dan juga pasti nanti akan ada hiburan seperti itu nih Kak.
8: Nah, jadi gak cuma ngumpulin pecinta kopi tapi juga kita ada edukasi.
10: Betul.
8: Ada hiburannya juga.
10: Betul.
8: Datang ke sana gak cuma minum kopinya. Ini adalah ada kompetitinya juga, ada lomba
10: juga.
8: Kompetisinya
10: lomba
8: juga ya. Kira-kira lombanya apa Mbak Lia?
10: Kalau untuk masalah lomba banyak banget ya. Di antaranya juga ada fun brewing, latte art, ada kreweng, kemudian dan juga ada yang kopi susu yang hits juga. Nah, yang akhirnya pembeda di tahun yang lalu sama yang tahun itu adalah, kalau yang tahun lalu itu kan kita kompetisinya itu hanya dua, fun brewing sama latte art aja ya, perasaan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang tahun ini itu lebih kompleks nih. Nah, di antara ada yang kreweng sama kopi susu. Penasaran tuh ya?
8: Wait, kreweng, tau gak sih kalau aku dengar kreweng itu kayak mainan kita, main bendan. Ya gak sih, pakai kreweng. Ada masalahan, ini siapa yang mau jawab dulu nih?
10: Silakan.
9: Kalau kreweng itu pada dasarnya sudah dilakukan oleh ibu-ibu di desa sejak zaman dahulu. Jadi ibu-ibu di desa kalau goreng kopi itu pakai kreweng. Kreweng itu gerabah. Iya, gerabah tanah liat itu. Jadi kita ada 6 desa dampingannya Cempaka yang setiap hari itu setor kopinya ke Cempaka untuk dijual. Nah, itu ibu-ibunya juga biasanya akan menggoreng kopinya itu setiap harinya kayak gitu. Nah, karena kita nyari wadah untuk bisa memperkenalkan kopi tradisionalnya, maka ibu-ibu dari 6 desa itu kita ambil perwakilannya, tiap desanya itu 2 orang untuk ngerosting kopi pakai metode tradisional. Dan kita penjuriannya juga sudah pakai yang modern gitu.
11: Modern.
8: Keren sekali. Orang-orang nggak sadar ya, kayak mbak-mbak kita tetap menggunakan metode itu gitu ya. Ternyata sekarang lagi hits lagi ya Mas.
9: Iya, iya.
10: Mulai kita muncul.
9: Mulai dari benar.
8: Biar makanya tadi bilangnya kan tujuannya juga mengangkat tradisi lokal juga ya.
10: Betul.
8: Nah, oke. Tadi ada kreweng, apa lagi satu tadi?
10: Kopi susu.
8: Kopi susu. Ini juga di agendakan juga, dilombakan juga. Mantap sekali. Dan saya mau tanya nih tentang Prigen dan tentang kopinya. Sejauh ini Prigen dan kopi itu seperti apa sih? Karena orang-orang mungkin gak tahu nih Mbak Lia ya, Prigen ternyata juga menghasilkan kopi yang lezat. Nah, kiranya apakah ada kopi-kopi yang bisa dicoba Pasuruan People, yang sekiranya mungkin Pasuruan People nih gak usah jauh-jauh deh cari kopi, nikmati aja lah kopi lokalnya. Gimana Mas An?
11: Kalau kita bilang apa, menikmati kopi yang enak, itu di kita juga banyak kopi enak, terutama ada Arabica Robusta gitu. Kalau karakter Arabica sendiri itu lebih ke kayak fruity, terus karakter rasanya itu yang enak kayak gitu. Jadi lebih ke karakter buah-buah kayak gitu sih.
8: Oke, di Prigen itu?
11: Di Prigen khususnya.
8: Oke, mantap sekali. Dan kegiatan ini akan digelar 2 hari pada tanggal berapa? Kalau boleh tahu siapa akan menjawab nih?
9: Tanggalnya 16-17 hari Jumat sama Sabtu.
8: Oktober?
9: Oktober.
10: Oktober.
9: Yes.
8: Oke, terima kasih semuanya, Mas Aan, Mbak Lia, Mas Nemo. Terima kasih atas obrolannya kita. Dan semoga kita ke depan bisa berkolaborasi lagi dengan event-event yang luar biasa dari Cempaka Foundation ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan beliau di next event ya. Tetap stay tune di Radio Suara Pasuruan FM 107 Tiada Henti, menginspirasi.
0: Setelah sesi Persada Detox, setelah kita dengarkan bersama rekan Suci Avandi, sekarang kita bergeser ke informasi yang akan disampaikan oleh Cahyo As dari Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar. Sinau bareng kembali digelar, Wabub Alif dorong peningkatan hard skill dan soft skill siswa.
12: Pendengar APPR seluruh Indonesia, Wakil Bupati Gresik Asluhul Alif melakukan kunjungan dalam program Sinau Bareng di SMP YPI Darussalam dan UPT SMP Negeri 5 Gresik pada Rabu 14 Oktober 2026. Program kolaborasi pemerintah Kabupaten Gresik, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, dan Radar Gresik ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya kemampuan literasi dan numerasi pada siswa. Wahub Alif menegaskan kemampuan akademik dan atau hard skill perlu diimbangi dengan pembentukan karakter atau soft skill untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gresik Haryanto menyebut program Sinau Bareng ini juga menjadi upaya mempersiapkan siswa menghadapi tes kompetensi akademik atau TKA 2027 melalui latihan soal dan penguatan kemampuan memahami bacaan serta mengolah informasi. Pimpinan Radar Gresik Siti Umihani menyampaikan bahwa program ini telah berlangsung lebih dari 5 tahun dan menjangkau 3.500 siswa SMP negeri, swasta, serta madrasah sanawiyah sekabupaten Gresik. Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, media, dan mitra pendidikan, program Sinau Bareng diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mempersiapkan generasi Gresik yang unggul dan berdaya saing. Saya Cahyo As dari Suara Gresik melaporkan.
0: Dari Gresik kita menuju ke Kabupaten Nganjuk. Saat ini kita sudah tersambung dengan rekan Reni Kristi dari Radio Seranjuk Ladang Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang akan berbagi kabar Bupati Nganjuk Marhen Jumadi resmi melantik 103 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dalam pelantikan tersebut, Kang Marhen menegaskan komitmen prinsip 0 rupiah atau tanpa praktek transaksional. Selengkapnya bersama rekan Reni Kristi.
13: Pendengar LPPL dimanapun Anda berada, pengambilan sumpah jabatan ini digelar di Pendopo KRT Sosro Kusumo Nganjuk pada Rabu 14 Oktober 2026. Para pejabat yang dilantik terdiri dari pejabat administrator, pengawas, serta kepala puskesmas. Agenda rotasi dan promosi ini bertujuan memperkuat reformasi birokrasi sekaligus mempercepat layanan publik. Kang Marhen memastikan seluruh penempatan jabatan dilakukan murni berdasarkan profesionalitas dan evaluasi kinerja. Budaya nol rupiah ini diterapkan demi menjaga marwah dan integritas pemerintah Kabupaten Nganjuk. Selain kecakapan kerja, para aparatur juga dituntut memiliki etika, kedisiplinan, dan loyalitas yang konsisten. Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dan membangun komunikasi di lingkungan kerja masing-masing.
14: Maka saya selalu memanti-manti. Jangan sampai setelah ini dilantik, kemudian dengan ada misalnya ada komunikasi-komunikasi ini karena saya yang mengusulkan ini karena saya. Tidak boleh. Semua nol rupiah. Kita jaga. Itu marwah Nganjuk.
13: Kang Marhen turut mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Seluruh jajaran harus memperkuat kerjasama tim impian dengan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penataan birokrasi ini diharapkan mampu mewujudkan Nganjuk yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Dari Radio Suara Anjuk Ladang, saya Reni Kristi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Untuk selanjutnya ada informasi dari Luak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, ada rekan Oji yang akan melaporkan Benteng Van der Capellen direncanakan jadi Museum Perjuangan.
15: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar merencanakan revitalisasi Benteng van der Capellen di Batu Sangkar menjadi museum perjuangan untuk menjaga kelestarian sejarah sekaligus mengenalkan perjalanan masa lalu daerah kepada generasi mendatang. Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan lapangan Direktur Sarana dan Prasarana, Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Ferry Arlius Dato Sipado, yang diterima Bupati Tanah Datar Eka Putra Selasa 13 Oktober 2026 di kawasan Benteng van der Capellen. Pada kesempatan itu, Bupati Eka Putra menyampaikan pengembangan Benteng van der Capellen tidak hanya berorientasi pada pelestarian pembangunan bersejarah, tetapi juga menjadi upaya menjaga ingatan kolektif masyarakat terhadap perjalanan sejarah Tanah Datar. Bupati berharap keberadaan museum tersebut nantinya dapat menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda agar lebih mengenal dan memahami sejarah daerahnya. Selain museum, kawasan Benteng van der Capellen juga direncanakan menjadi ruang edukasi dan kegiatan kebudayaan bagi anak-anak sekolah. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung secara rutin setiap bulan atau dua kali dalam sebulan. Untuk mendukung kegiatan itu, Kementerian Kebudayaan juga merencanakan pembangunan panggung pertunjukan di samping benteng. Fasilitas tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi wadah pelaksanaan berbagai kegiatan seni dan kebudayaan. Di sisi lain, kawasan benteng juga akan dikembangkan dengan menghadirkan pusat kuliner tradisional. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berencana menata kawasan pasar kuliner yang telah ada agar lebih rapi sekaligus mendukung pelestarian kuliner tradisional yang menjadi bagian dari kawasan atau dari kekayaan kebudayaan daerah. Melalui rencana revitalisasi tersebut, Benteng van der Capellen diharapkan tidak hanya menjadi bangunan bersejarah yang terpelihara tetapi juga berkembang menjadi pusat edukasi, aktivitas kebudayaan, dan daya tarik wisata di Kabupaten Tanah Datar. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhak Nantul 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Rangkaian informasi sudah tersampaikan di sesi yang kedua dan kita akan kembali untuk di sesi yang ketiga.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
16: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
6: ini terdapat di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
5: Terasa pada sore hari, nah ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
4: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live, disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar, Anda masih di Berita Indonesia Live. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya ada laporan khusus dari redaksi Baylife yang akan disampaikan oleh rekan Aan Kasianto.
17: Pendengar LPPL Indonesia, Direktur Strategi Koperasi Pengembangan Usaha dan Komersial PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum, Arif Hayendra mengatakan bahwa Indonesia berpotensi untuk menghemat devisa sekitar 7 triliun hingga 9 triliun rupiah per tahun melalui hilirisasi bauksit. Inalum, anggota holding pertambangan MINDID, kini dapat memenuhi kebutuhan alumina dari produksi dalam negeri akibat hilirisasi bauksit. Sebelumnya, kebutuhan bahan baku untuk mendukung produksi aluminium perusahaan ini masih tergantung pada pasokan impor. Ketersediaan alumina domestik tersebut merupakan hasil pengembangan rantai industri yang menghubungkan antara penambangan bauksit, pemurnian menjadi alumina hingga pengolahan lebih lanjut menjadi aluminium. Integrasi ini memungkinkan untuk sumber daya mineral Indonesia dimanfaatkan sebagai bahan baku industri di dalam negeri sekaligus mengurangi kebutuhan pembelian dari pasar global. Untuk memperkuat rantai pasok tersebut, Inalum bersama Antam terus mengembangkan ekosistem hilirisasi bauksit, alumina, aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Kawasan ini mencakup 6 proyek terdiri atas 5 proyek di grup MinID dan 1 proyek milik Pelindo. Laporan khusus redaksi Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Selanjutnya kita beralih ke suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada rekan Rina Papitasari. Rekan Rina Papitasari akan melaporkan tentang mengenal kuliner asli Kalimantan Selatan. Jangan paliat.
18: Berbicara tentang kekayaan Kabupaten Tabalong, tak lengkap rasanya tanpa mengenal paliat. Kuliner khas dari Desa Paliat, Kecamatan Kelua. Hidangan ini memiliki ciri khas berupa kuah santan kental berwarna kekuningan, dipadukan dengan ikan atau udang serta sentuhan limau kuit yang memberikan aroma dan cita rasa tersendiri. Di balik sajian tersebut ada proses pengolahan dan racikan bumbu yang turut membentuk kekhasan paliat. Popularitas paliat juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan kuliner daerah. Pada 8 Desember 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Tabalong bersama berbagai pihak menyajikan 19.479 porsi paliat dalam sebuah kegiatan yang tercatat di Museum Rekor Indonesia.
19: Saya Jainuddin, pemilik rumah makan paliat Tanjung. Masakan berkuah dengan paliat ini dia punya ciri khas tersendiri dibandingkan masak yang lain. Terutama dari percampuran bumbunya. Saat ini kan orang takut dengan yang namanya kolesterol atau lemak jahat. Nah, sementara masakan-masakan berkuah lainnya, khususnya yang menggunakan santan, itu dimasak yang menyebabkan terjadinya perubahan santan itu menjadi lemak jahat. Karena berdasarkan data RASI ya, santan itu adalah lemak bagus, lemak baik. Tetapi jika dimasak di atas 70 sampai 90 derajat Celcius, maka dia berubah jadi lemak jahat. Wah, itu salah satu kelebihan dari paliat. Paliat itu dimasak di bawah 90 derajat Celcius.
18: Ini punya kami.
19: Nah, khususnya punya kami. Kami santan pres dimasak di bawah 90 derajat Celcius, bahkan di bawah 80 derajat Celcius.
18: Haji Jainuddin menambahkan keunikan paliat terletak pada perpaduan bumbu kunyit dan asam puit yang memberikan cita rasa khas. Selain membantu mengikat lemak dan mengurangi kadar lemak, perpaduan bumbu ini menjadi keunggulan paliat dibandingkan hidangan lainnya. Bahkan pada tahun 2007, paliat disebut sebagai salah satu makanan sehat dan mengenyangkan dalam Festival Pangan Nusantara. Lebih dari sekedar sajian di meja makan, paliat membawa cerita tentang identitas daerah, tradisi kuliner, dan potensi ekonomi masyarakat. Dari Desa Paliat untuk Banua, kuliner ini menjadi salah satu kekayaan rasa yang patut dikenal dan terus diwariskan. Dari Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, Rina Repitasari langsung melaporkan dari Rumah Makan Paliat Hajah Mariam.
0: Selanjutnya giliran rekan Jafar dari Rama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang akan berbagi informasi tentang Wabub Dion dorong generasi muda ikut peduli lingkungan.
20: Para pendengar LPPL Indonesia, berikutnya berita datang dari Purworejo. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKOMMSI mengajak generasi muda lintas agama untuk ikut berperan dalam menjaga harmoni dan kelestarian alam di Kabupaten Purworejo. Hal ini disampaikannya saat menghadiri kegiatan Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 pada Sabtu 10 Oktober di Bukit Sikepel, Desa Jati, Kecamatan Bener. Wabub Dion menyampaikan dan mengajak kepada semua masyarakat untuk peduli terhadap alam, terutama yang berada di sekeliling, terlebih dahulu. Disampaikan Dion, setiap individu memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian bumi, alam, dan lingkungan. Menurutnya, manusia sejatinya diciptakan bukan untuk menguasai alam, namun lebih dari itu, untuk mengelola alam dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Menurut Dion, kegiatan ini menjadi sarana yang baik dan penting untuk membangun kedekatan dengan alam, sekaligus juga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, termasuk dalam kesadaran kebersihan lingkungan. Di tengah musim kemarau yang panjang ini, Wabub juga menghimbau kepedulian generasi muda untuk ikut waspada menjaga lingkungan dari risiko kerawanan kebakaran. Lebih lanjut, Dion juga mendorong generasi muda masa kini untuk tidak takut bermimpi dan pantang menyerah, terus berusaha mengejar cita-cita di masa depan. Ia mendorong kepada generasi muda untuk terus bercita-cita dan mau mengejarnya dan berusaha bermimpi setinggi langit, dan jika jatuh, maka jatuh di antara bintang-bintang seperti kata Bung Karno. Youth Bible Camping Classes Purworejo 2026 bertajuk Rest Your Mind, Refresh Your Faith digelar selama 2 hari 10-11 Oktober 2026 dan diikuti oleh remaja dan pemuda dari Gereja Kristen Jawa Purworejo Classis Purworejo. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Jafar dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Sejumlah informasi sudah kami sampaikan di ruang dengar Anda. Saya Yoga Pratama dari LPPL Suara Pasuruan Jawa Timur bersama tim redaksi yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

nanti Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik dari seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan pesan.

0: Mama, mauwa kau pagi-pagi. Alah, masih tak mungkin. Mauwa! Oh, mauwa! Sibuk mana mauwa, ma? Subuh hari baru mauwa. Ayo, alah, leh.
1: Ah, kebetulan lewat, Mak Ita, ma. Tolong sementara Mak Uwo siku Ita, ma. Kumpuan sarok-sarok, ma. Biar rahsia rumah Mak Uwo, kau setiap nampak dia orang, ha. Kemarilah dulu tolongan, ha.
0: Bak aku tak kagih bana Mak Uwo kini tu. Subuh hari baru Mak Uwo. Buang sarok kau sore, encak.
1: Bak anak kata gagih-gagih, Mak Ita. Pembuangan sampah kau kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
0: Bajat wal bagai ya.
1: Iyo, ada lo jadwalnya dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manung puak sarok-sarok ko beko lai Mak Itam. Lai tahu Mak Itam.
0: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari Mak Uwo ko ya?
1: Makonyo Mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi, jo publikasi tapi cayo tu mah. Punyonyo Pasisir Selatan.
0: Ha, iyalah kau betul. Ha, sekolah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah, lai. Boleh capek.
2: Jangan lah, Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit, mah. Kece orang, babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi dong. Udah dapet info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010 melewati tahapan panjang.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sebagai seorang eksekutif, saya harus total dalam bekerja. Setiap langkah, saya rencanakan untuk meraih impian besar saya. Punya rumah di luar negeri. Deposito yang besar. Bisnis mendunia. Istri yang super cantik. Dan jet pribadi. Apalagi? Apalagi?
1: Dada, sakit.
2: Ketika jatuh sakit, semuanya menjadi tidak berarti. Saatnya membangun bangsa yang sehat dengan menjadi peserta JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
4: Enak aja, ini namanya Kartu Kusuka.
3: Kartu Kusuka? Apaan tuh?
4: Nah, Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
3: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
4: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan Kartu Kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat Kartu Kusukanya. Nggak bakalan rugi buat Kartu Kusuka.
5: Kartu Kusuka, Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
6: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah kesesuaian luas lantai dengan penghuni, serta pastikan lantai rumah bukan dari tanah.
7: Wah, Bu Ina, rumahnya lagi dibangun lagi ya?
8: Iya, sedikit, supaya tidak terasa sempit. Kurang baik buat kita semua.
7: Lantainya juga mau diganti ya, Bu?
8: Oh iya, biar lantainya nggak tanah lagi. Lantai tanah itu kan tidak sehat. Rumah jadi lembab, berdebu, dan kotor.
7: Iya, kalau lantainya dari tanah, diusahakan diganti jadi ubin, Bu. Papan atau semen. Pokoknya jangan langsung dari tanah deh, bisa jadi sumber penyakit.
8: Makanya suami dan saya rajin menabung untuk membeli bahan bangunan.
7: Bagus itu. Bu, rumah juga jangan terlalu banyak penghuninya, agar penyakit tidak mudah menular. Misalnya kalau ada satu yang sakit, yang lain tidak mudah tertular. Bu Ina, kalau nambah ruangan tidak mahal kan?
8: Ya enggak lah, Bu. Kan bangunannya sederhana saja. Yang penting luas rumah sesuai dengan jumlah penghuni dan lantainya bukan dari tanah.
7: Iya tuh, Bu. Kalau bisa juga, jangan sampai lebih dari 2 orang tidur dalam satu kamar. Kecuali anak-anak di bawah umur 5 tahun.
8: Ya iyalah, kalau kebanyakan orang dalam satu ruangan pasti terasa tidak nyaman dan bisa-bisa kita jadi stres.
7: Iya, betul. Kalau rumah kita sehat, penyakit akan jauh dari kita.
6: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan luas rumah sesuai dengan jumlah penghuninya. Jangan terlalu banyak orang dalam satu rumah. Terus pastikan lantai rumah bukan dari tanah. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: خلقك أنك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data, dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...

0: Ibu melamun?
1: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
0: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
2: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.

iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه التي لا تحصى، ونشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباع سنته الشريفة أصبحنا للمتقين إماما، فصلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذريته وأمته إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الأمين الرسول الكريم نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Saudara-saudariku jemaah salat subuh, semoga kita semua di subuh ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali kehidupan kita di hari ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kembali kita berkehidupan sesuai dengan ajal yang telah ditetapkan. Tentu kita dibimbing untuk menjadikan agenda dan kehidupan di hari ini lebih baik, lebih bernilai mulia dibandingkan dengan hari-hari yang telah kita lalui. Untuk itulah kemudian saat bangun tidur kita memuji Allah atas kesempatan yang diberikan, dan kita berjanji untuk mencari bekal yang lebih baik sebagai persiapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu komitmen yang kita bacakan saat kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas. Untuk itu dalam kesempatan sholat subuh berjamaah tadi, imam mengingatkan kita melalui bacaan di surah Yunus, surah ke-10 dari ayat ke-24 sampai dengan ayat 26. Rakaat pertama ayat 24 sampai 25, rakaat kedua diulang ayat 25 dan ditambahkan ayat ke-26. Intinya adalah Allah meminta kita menyikapi kehidupan dunia ini secara proporsional. Seperti halnya Allah menurunkan air hujan berupa kenikmatan yang disambut oleh tetumbuhan, hewan, dan makhluk-makhluk lainnya, lalu berproses untuk dinikmati dalam kehidupan yang pada akhirnya kemudian memiliki waktu yang terbatas bila tidak dipanen untuk menghasilkan, atau siklus alam menjadi support system kehidupan yang lain, bisa berbentuk kotoran dan lain sebagainya. Demikianlah apa yang diberikan kepada kita, dicurahkan rizki berupa usia, umur, kesempatan beraktivitas, ada yang bekerja, ada yang belajar dan sebagainya. Pada akhirnya akan tiba waktu panennya. Hanya yang dipanen itu oleh kita berupa manfaat atau kotoran. Allah titipkan rizki kekayaan, apakah digunakan secara proporsional atau tidak? Jangan-jangan nanti ketika meninggal yang dipanennya bukan investasi kebaikan, tapi berupa kotoran yang digunakan melalui kekayaan yang sesungguhnya Allah titipkan sebagai modal untuk kebaikan. Jangan sampai nanti yang tampak dalam hisabnya, iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, di surat Al-Isra itu, yang tampak ketika dibuka ternyata harta itu menunjuk pada perangkat-perangkat yang kotor. Digunakan hanya untuk riya, digunakan hanya untuk maksiat. Hewan saja mendapatkan curahan nikmat bisa bermanfaat. Masa manusia yang punya akal tidak bisa mengelola harta itu menjadi sebuah hal yang bermanfaat. Dalam pengetahuan demikian bukan untuk dibanggakan, ijazah bukan untuk dipamerkan, tapi menggunakan kesempatan melalui perangkat pengetahuan itu untuk mengumpulkan segala yang bermanfaat. Itu poinnya, itu substansinya. Nah, orang-orang yang bisa menyambut nikmat Allah itu dan mengelolanya dengan cara yang baik, maka Allah akan mengantarkan hamba yang demikian ke dalam suasana yang meneduhkan, menyukseskan, dan membahagiakan. Allahu yad'u ila daris sanam, demikian di ayat ke-25-nya. Maka Allah akan menyerunya kepada tempat yang terbaik. Salam di dunia, salam di alam kubur, dan salam di akhirat nanti. Demikian ditafsirkan kembali nanti ayat bil ayat di Al-Quran surah ke-19, bahkan sebelumnya di ayat ke-15. dikisahkan tentang contoh Nabi Yahya alaihissalam. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Jadi ada darussalam yang hadirnya di dunia, ada darussalam di alam kubur, dan ada darussalam yang sejati, yang sesungguhnya di akhirat kelak berupa surga. Orang-orang yang mampu mengelola nikmat yang Allah titipkan secara proporsional dan menggunakannya dengan profesional sesuai dengan tuntunan yang Allah sampaikan, maka hidupnya cenderung bahagia, menenangkan. Tempat yang ia pijak itu selalu membawa keteduhan, kenyamanan. Di alam kuburnya tenang, dan di akhirat dibangkitkan dalam keadaan yang sangat mulia. Lalu kemudian di ujung Allah memberi pilihan, wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah akan berkehendak memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki olehnya supaya memiliki pola hidup yang lebih baik, lebih lurus, lebih ideal. Nah, ini punya dua makna. Ada yang sudah bagus sampai subuh ini, terus mendekat kepada Allah supaya terus dibimbing, konsisten sampai akhir hayat, wafat dalam keadaan mendapat petunjuk dari Allah. Ada sifat yang kedua, mungkin selama ini belum proporsional, belum baik dalam mengelola nikmat-nikmat Allah, maka mulai kesempatan saat ayat itu dibacakan, kita merubah pola hidup kita. Biasa saja, yang kaya juga banyak, tapi yang mengelola kekayaannya untuk mendapatkan ridha Allah itu sedikit. Nah, maka masuklah dalam golongan yang dikehendaki Allah itu. Tadi diajak tuh, siapa yang ingin masuk pada golongan yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kemuliaan-kemuliaan itu, ditawarkan secara terbuka. Tidak hanya untuk seorang ustadz, seorang kiai, seorang tokoh, tapi semua yang menunaikan sholat subuh tadi. Yuk, siapa yang mau berubah, siapa yang ingin hidupnya lebih baik, dilladzina ahsanu. Nah, ini yaitu orang-orang yang mau memperbaiki kualitas hidupnya lebih bernilai dibandingkan dengan aktivitas sebelumnya. Itu tawaran yang disampaikan dalam kesempatan sholat subuh tadi, dan semoga kita diberikan taufik dan hidayah untuk masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sampaikan pengingat dari makna ayat yang dibaca imam dulu, supaya kita merasakan dan mendapatkan getaran pada jiwa kita atas bacaan yang tadi diungkapkan, dan dengan itulah iman kita bertambah. Itu yang dimaksud Al-Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ciri orang beriman itu jika disebutkan nama Allah, ciri standarnya ada getaran pada jiwanya. Karena itu dikonfirmasi dalam setiap pergantian waktu, di setiap hari itu 5 kali untuk mengecek masih ada iman enggak. Disebutkan nama Allah subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada getaran. Bentuknya bisa macam-macam rasanya, yang penting getaran itu ada. Ya Allah, sudah azan. Ya kan? Ya Allah, enggak kerasa udah subuh, tapi skor masih 0-0. Nah, ada yang begitu juga ada. Ya, sama-sama getaran itu ya. Bentuknya bisa beda-beda. Tuh. Nah, itu standar. Ya Allah, sudah azan, ya. Macam-macam. Tapi wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, tuliyat itu bisa diperdengarkan, bisa diperdengarkan untuk dipahami. Jadi kalau ingin mendapatkan getaran dari ayat Quran, itu ada getaran standar, ada getaran yang di atas standar, yang menggerakkan diri kita itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, semakin ingin mengenal Allah dan semakin bersyukur kepadanya. Nah, itu level kedua. Level pertama itu hanya dibacakan, hati kita tersentuh walaupun tidak paham. Tapi kalau iman kita ingin bertambah dan semakin dekat dengan Allah, coba gali, tadi imam baca surat apa, maknanya apa, pesannya apa. Dengan paham seperti itu, kita lebih mengerti tentang keagungan Allah dan semakin ingin mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Nah, untuk mendapatkan hal-hal demikian secara refleks, tentu memiliki adab. Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui, yang dengan itu secara otomatis indera kita akan berfungsi. Dengar Quran begini, lihat orang sholat ingin melakukan seperti ini, lihat orang beramal saleh menyiapkan diri untuk bisa menyaingi amal itu sesuai dengan kemampuan kita. Berfastabiqul khairat, itu ada babnya sendiri, ada adabnya sendiri, dan para ulama mengumpulkan beragam bentuk adab ini dalam kitab yang mereka sajikan, dan kitab ini bersanad bersisilah dan diteruskan di setiap masa sesuai dengan kepentingan umatnya di masa yang ditinggali oleh para ulama itu. Alhamdulillah, di masa kita, kita dapatkan satu kitab karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Adabul Alim wal Muta'allim, yang kitab ini diantara sanadnya tersambung pada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Pagi ini kita akan lanjutkan pada topik yang ketiga tentang adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, dan di dalamnya terdapat 12 sampai 13 pesan-pesan dan tuntunan adab. Kita kembali kepada kitab ini. Kemarin sudah kita bahas sampai pada yang kedua, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Di kitab Adabul Alim bagian ketiga dari 12 di Tadhkiratus Sami' dimasukkan pada bab yang kedua. Jadi silakan nanti menyesuaikan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalitsu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi ma'a syaikhi, terkait dengan rangkaian adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. Wa fihi 12 naw'an min al-adab, di dalamnya terdapat 12 bentuk rangkaian adab seorang murid penuntut ilmu terhadap gurunya. Saya ingatkan kembali, jadi rangkaian-rangkaian ini ditujukan untuk memaksimalkan cara menuntut ilmu yang menghasilkan pada 3 tahapan secara sempurna. Tahap pertama sifatnya informatif. Bagaimana caranya mudah menerima pengetahuan? Informasi diolah menjadi data. Ya, ada data yang masuk jadi informasi, diterima, mudah nangkapnya. Yang kedua, mudah memahaminya. Dapat informasi jadi data, diolah di otak kita jadi knowledge, jadi pengetahuan. Nah, proses pengolahan dari data ke informasi ini itu membutuhkan proses pemahaman. Jadi ada orang yang mudah nangkap tapi sulit paham. Ada orang yang nangkapnya mudah, pahamnya juga mudah. Ada orang yang lama nangkapnya tapi udah ketangkap, paham. Nanti yang ketiga, tahap pengamalan. Ya, al-amalu bil jawarih. Jadi dari al-ilmu menjadi al-amalu. Ada orang yang cepat nangkap, cepat paham, tapi sulit mengamalkan. Nah, adab ini membantu 3 tahapan ini dengan mudah supaya cepat ditangkap, cepat dipahami, dan cepat diamalkan. Semakin tinggi tingkatan adabnya, semakin cepat menyambut setiap informasi penting yang disampaikan dan punya keinginan segera untuk mengamalkan. Nah, ini nanti sifat orang beriman. Karena itu di Al-Quran, kalau ngajinya pakai iman, itu pengetahuannya bukan sekedar didapatkan, tapi diberikan oleh Allah. Sifatnya berubah dari talabul ilmi menjadi utul ilma. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Untuk itu orang-orang beriman kalau mendapatkan informasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu yang turun, itu kegembiraannya luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu, turun ayat dengan kalimat itu, itu semua menyambut. Apa nih perintahnya? Apakah ada larangan? Bagaimana kita bisa mengerjakannya dengan sempurna? Itu semua berlomba demikian. Ya, makanya ada buku ditulis bagus sekali, Nida'ur Rahman li Ahli Iman. Nida'ur Rahman, seruan dari Allah yang Maha Penyayang li Ahli Iman, yang dikhususkan untuk para pemilik iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hei orang-orang yang beriman, mulai sekarang diwajibkan bagi kalian menunaikan puasa. Itu semua berlomba bagaimana caranya supaya puasanya diridhai Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunash shalah. Semua berlomba bagaimana caranya salatnya disenangi oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Semua berlomba gimana caranya janji-janji itu ditepati karena Allah. Karena itu diucapkannya insyaallah. Nah, jadi insyaallah itu ekspresi keimanan sebagai komitmen mewujudkan janji itu yang diikatkan pada kehendak Allah. Saya lakukan itu karena Allah. Di kalimat insyaallah itu mahal. Ya, jangan dibuat murah. Kalau dibuat murah nanti dicabut berkah dari kalimat itu. Ya, sehingga ketika diucapkan nilainya berkurang. Itu kalimat-kalimat tinggi itu insyaallah itu. Nabi saja ketika membuat sebuah komitmen janji itu turun langsung ayat. Katakan insyaallah. Nah, ini bagian-bagian penting yang mesti kita tanamkan pada jiwa kita untuk mendapatkan proses-proses itu, mengaktifkan iman kita supaya langkah mendapatkan ilmunya tercurah dan semangat mengamalkan. Nah, itu ada 12-13 langkah bagi siswa terhadap gurunya. Dua sudah kita bahas, yaitu yang pertama, upayakan kalau awal mula ingin mengaji, beristikharah dulu, berdoa minta petunjuk kepada Allah untuk memberikan penguatan bahwa guru ini cocok mengajar dan membimbing kita dalam berkehidupan. Baru setelah kita beristikharah demikian, tenang hati kita, melihat kualifikasi guru ini, bidangnya apa. Nah, jadi proporsional juga, jangan dipahami setiap ustadz itu menguasai semua hal. Ya, kalau menguasai tidak mungkin semua bidang, kalau mengetahui mungkin saja banyak bidang diketahui, tapi kepakaran itu berbeda. Nah, jadi nanti kalau tujuannya ingin belajar tentang fikih, cari guru yang ahli fikih. Kalau belajar tentang sejarah, nah, cari yang pakar di bidang sejarah. Demikian seterusnya. Nanti kualifikasinya 4 setelah dapat pakar ini. Kalau 4 ini terpenuhi, berkah pada gurunya akan baik untuk pengantar belajarnya. Wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. 1, benar-benar menguasai persoalan spesialis di bidangnya yang akan kita pelajari ilmunya. Jadi bukan baru berangkat lihat Google. Memang backgroundnya kita ketahui. Karena itu standarnya biasanya suka ada sanad tuh. Ini latar belakang pengetahuannya apa? Apa yang formalnya apa? Non formalnya apa? Kalau sekarang kan dibagi formal dengan non formal. Yang formal itu kuliah, non formalnya mungkin talaqqi. Sanadnya didapatkan di luar kampus tapi dalam dan luas. Ya, kami kalau ngaji di luar itu manfaatkan waktu-waktu libur itu cari masyayikh di luar kampus. Kadang ngecek, cek sanad, setoran, belajar gitu ya. Nah, sampai betul-betul paham. Nah, jadi ini penting juga nanti kalau sudah masuk bab untuk adab guru, penting. Jangan sampai baca kitabnya belum tuntas sudah ngasih fatwa, itu pun gak boleh. Karena biasanya di halaman pertama ada keterangan halaman kedua, halaman kedua nanti didetilkan lagi halaman ketiga. Nah, jangan sampai baca kitab halaman pertama memberikan kebuah fatwa, diralat di halaman kedua. Jadi persoalan nanti ya. Nah, ini gambaran. 1, pakar di bidangnya. Kemudian yang kedua, bagus akhlaknya. Ya, karena juga akhlaknya ditiru. Kan guru tuh digugu dan ditiru. Ya. Jadi bukan sekedar ilmunya, tapi apa yang akan diekspresikan guru itu akan menjadi catatan bagi muridnya. Nah, ya. Ini poin juga. Jadi cari kepakaran di bidangnya. Kemudian wa hasunat siyanatuhu, akhlaknya juga bagus, ya. Dan beberapa hal-hal lain yang sudah kita kemukakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Supaya saya tidak banyak mengulang, silakan nanti di review pada video yang sebelumnya. Nah, kalau sudah dapat ini, istikharah sudah, gurunya sudah kita dapatkan, pakar di bidangnya, akhlaknya juga bagus, dan beberapa kualifikasi yang lainnya, baru masuk kemudian pada adab yang ketiga. Nah, ini sebelum masuk nih, sebelum belajar, penuhi dulu yang tiga bagian ini. Apa yang ketiga ini? Di rumah sudah istikharah, sudah berdoa, sudah tahu ini gurunya pakar di bidang X, akhlaknya juga bagus, ya. Kemudian berangkat, saat berangkat ini mulai mendapati syekhnya, akan berjumpa dengan gurunya, apa yang dilakukan? Coba lihat, runtut sekali ya. Baik, itulah yang akan kita bahas pada bagian yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wathalithu, adapun adab yang ketiga. An yanqada li syaikhihi fi umurihi wa la yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi bal yakunu ma'ahu kal maridhi ma'a at-tabibil mahir fayastamiruhu fi ma yaqsiduhu wa yataharra ridahu fi ma ya'maluhu wa yubalighu fi hurmatihi wa yataqarrabu ila Allah ta'ala bi khidmatihi. Wa thalithu, adapun adab yang ketiga, an yanqada li syaikhihi, hendaknya seorang murid itu, penuntut ilmu itu, selalu berupaya merendahkan dirinya. Li syaikhihi, di hadapan gurunya. Saya pernah sampaikan di beberapa pertemuan lalu, guru itu kalau memenuhi kualifikasi 1 dan 2 dinilai baik tadi, 1 kepakaran, akhlaknya, menjaga kehormatannya, kemudian ada ketakwaan dalam perihal agamanya, terpenuhi 4 ini kata Imam Nawawi, maka yang dilihat jangan sosoknya, yang dilihat adalah kemuliaan yang Allah titipkan pada bagian-bagian tadi. Karena itu yang mahal. Ilmu itu tidak murah, Pak. Apalagi kalau sudah menjadi cahaya, Bu. Apalagi babnya kalau ilmu agama, itu beda itu cara mendapatkannya. Tidak sama. Bukan belajar seperti ilmu-ilmu biasa, tidak. Anda boleh kuliah jurusan teknik misalnya, atau kimia, fisika, biologi, baca buku jadi pintar, baca, menghafal. Ilmu agama tidak begitu. Kalau tidak dibarengi dengan pendekatan spiritual yang baik, gak bisa maksimal, ilmunya tidak jadi cahaya. Kadang sholatnya harus bagus, puasanya harus bagus, baca Qurannya harus bagus. Jadi ilmu agama itu ilmu yang dipelajari yang beriring dengan ketakwaan. Ya, seorang alim kalau ingin belajar menjadi alim minal ulama, itu tidak terpisahkan dari praktek yang mengiringi tuntutan pengetahuannya. Jadi enggak bisa cuma menghafal tapi riyadhah nafsiyahnya tidak dilatih, takwanya tidak ditingkatkan, maka ilmunya hanya akan datang sebatas jadi hafalan, tidak menjadi cahaya. Karena itu statement pertama Al-Qur'an melekatkan tambahan pengetahuan dengan takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dengan itu Allah berkenan menambahkan pengetahuan. Nah, jadi ketika kita diminta untuk menghormati sosok guru dengan bagian paragraf pertama ini, bukan karena sosoknya. Nah, kadang-kadang salah persepsi di masyarakat. Mungkin bisa muda, mungkin juga bisa senior, sepuh. Ini tidak ada kaitan dengan adat, tidak ada kaitan dengan budaya, tapi kaitannya dengan anugerah pengetahuan dan anugerah cahaya takwa yang telah Allah titipkan pada sosok yang kita namakan sebagai syekh atau guru itu dengan kualifikasi tadi ya. Karena nanti Nabi juga pernah memberikan satu gambaran, ada orang-orang yang di kemudian hari itu tampil seakan-akan menjadi sosok-sosok pengajar, berjubah ustaz, berjubah ulama. Ya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa 'alimun. Di riwayat lain, idza lam yabqa yubqi 'aliman, ada yabqa 'alimun, ada yubqi 'alima, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftau, fadallu wa adallu. Allah itu kalau ingin mengambil ilmu, mencabut ilmu, itu bukan ilmunya diambil langsung. Misal, tafsir diambil, ya kalau tafsirnya diambil enggak ada tafsir lagi. Fikih diambil, enggak ada fikih lagi. Tapi caranya diwafatkan sosok-sosok ulama yang menampung pengetahuan-pengetahuan itu, diwafatkan sesuai ajalnya. Meninggal. Dengan meninggalnya alim minal ulama ini, ilmunya pun ikut hilang. Makanya saya sering sampaikan, kalau ada sosok kualifikasinya sudah masuk ulama, bukan ulama-ulamaan, jaga betul. Karena ada cahaya pada dirinya. Dan itu nanti keberkahan akan ikut, dunia juga akan ikut. Ada ulama satu saja dengan kualifikasi tadi, tempat yang Anda tinggali itu akan penuh keberkahan. Dan Anda pun akan merasa nyaman. Tinggal di mana? Itu tuh yang ada kiai itu di situ. Padahal kenal juga mungkin tidak. Tempatnya jadi baik, orang-orang mungkin pada datang, harga-harga tanah naik, harga rumah naik, dunianya ikut. Gitu. Tapi ketika dicabut itu selesai semua. Sudah turun lagi jadi standar biasa lagi. Nah, kalau sudah hilang yang seperti ini, ittakhadhanna suru'usan juhala. Ada satu waktu nanti tampil orang-orang dengan kualifikasi tidak jelas. Ilmunya enggak jelas. Latar belakangnya tidak jelas. Kualifikasinya tidak jelas, tapi bisa tampil dan retorikanya bagus. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Demikian di Al-Baqarah ayat 204 itu. Anda akan bisa dapati orang yang retorikanya bagus. Jadi kalau ngemas kata bagus. Kata-katanya menarik. Memotivasi. Tapi tujuannya dunia sebetulnya. Ingin dapat popularitas. Jemaah. Kemasan ajakannya banyak. Rame, viral, senang. Rasanya kepada jiwa seperti ada perubahan. Ya, padahal sesuatu yang tidak tepat. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan para pengikutnya itu merasa bahwa itu sedang terjadi perubahan kebaikan, padahal sedang salah arah. Hati-hati. Nah, ada kondisi-kondisi demikian. Nah, pada yang demikian itu maka diminta kita untuk berhati-hati. Bahkan bisa konsultasi, fasu'ilu fa'aftau, bisa ditanya dan bisa jawab. Dengan fadallu wa adallu, maka jawaban salah dan mengamalkannya pun keliru, sama-sama tersesat di dalamnya. Nah, jika ada yang kita dapati ulamanya baik, bagus, maka jangan lihat pada sosoknya. Lihat pada titipan yang Allah berikan kepadanya. Sepanjang kualifikasinya terpenuhi, yang nomor satu dan dua itu. Yang pertama, bagaimana cara menghormati ilmu yang Allah titipkan kepadanya? An yanqada li syaikhihi fi umurihi. Hendaklah ketika kita berinteraksi dengan syekh itu, baik dalam suasana saat belajar ataupun di luar ketika kita tidak belajar dan mendapatinya, tetap menjaga adab untuk menempatkan status kita, bertawadhu kepada ilmunya. Ya. Jadi bukan merendahkan status, bukan. Tapi menghormati, menghormati ilmunya. Ekspresinya bisa macam-macam. Sesuai tradisi yang berlaku di lingkungannya. Contoh, ada tradisi standar yang berlaku umumnya hampir di setiap tempat, bahkan sejak era Nabi SAW terwariskan. Apa itu? Misalnya cium tangan. Ya. Dalam konteks yang tidak harus berlebihan juga. Tapi cium tangan itu standar. Bahkan para ulama sebagian mengatur jalur sanad riwayat. Misal, perhatikan ya, ini jarang-jarang nih ada orang paham ini. Tatap wajahnya dengan penuh ta'zim, lalu cium tangannya dengan penuh ta'zim. Apa hubungan tangan dengan mata ini? Perhatikan baik-baik. Ini saking dalamnya para ulama mengkaji sampai ke aspek ini. Karena orang-orang bersanad ini, dia belajar pada gurunya sebelumnya, gurunya belajar pada gurunya sebelumnya, pada gurunya sebelumnya, sampai bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mata yang pernah menatap Rasulullah itu disalurkan tatapannya kepada murid yang menatap ke atasnya, ditatap lagi oleh orang setelahnya, ditatap lagi oleh orang setelahnya, maka tatapan murid kepada guru ini tersambung tatapannya sampai ke sumber awalnya, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Imam Muslim itu dapat keberkahan dari Imam Al-Bukhari mempraktekkan bagian pertama ini. Imam Muslim tuh kalau ketemu Imam Al-Bukhari langsung cium tangannya. Ya, pernah satu kali cium kakinya juga. Karena adab tradisinya itu dianggap biasa pada saat itu. Imam Al-Bukhari ketika sungkan beliau itu, langsung Imam Muslim mengatakan tidak. Karena dengan tangan inilah kemudian Anda menuliskan hadis. Ada keberkahan di tangan itu. Kalau cium tangan, lihat sanadnya. Setelah orang-orang berpisah dari masjid itu, mereka mengejar Nabi, cium tangannya Nabi. Nah, orang-orang yang mencium tangannya Nabi ini kemudian mengajar generasi setelahnya, dicium lagi tangannya, itu yang berlaku menjadi sebuah adat sampai dengan kekinian. Makanya kalau ada tangan yang pernah menulis mushaf misalnya, ya, itu para ulama pun di Timur Tengah berlomba untuk mencium tangannya. Saya pernah lihat video Syekh Sudais itu mencium seorang penulis mushaf tuh yang sudah puluhan tahun nulis mushaf di Arab Saudi itu. Ya, bukan karena tangannya, bukan. Karena ada kemuliaan yang melekat pada tangan itu yang tidak pernah digunakan kecuali bersentuhan dengan Quran. Tuh. Nah itu ya. Nah itu yang disebut at-tabarruk bil amali salih. Mendapatkan keberkahan, tambahan kebaikan dari perangkat yang digunakan pada nilai-nilai salih yang baik. Sesuai dengan adatnya, tradisinya. Jadi kadang-kadang di tradisi-tradisi tertentu itu bisa berbeda. Tapi yang cium tangan ini standar, Pak. Ya, bukan merendahkan diri kita, bukan. Tapi sanad menuntun kita untuk menghormati ilmunya. Dan lihat, yang paling berkah itu dua. Satu, bagian wajahnya, tatapan ini. Yang kedua, tangannya. Dan itu bersanad. Makanya saya agak heran, kok bisa ada yang mengajarkan tuh, jangan begini, begini salamannya. Pegang dengan kuat begini. Nah, saya kalau ada yang begitu saya terima saja salamannya, tapi sedih gitu. Oh, ada yang putus di sanad ini. Sebab kenapa? Ketika tidak merendah, Anda akan menjadi pribadi yang tinggi. Orang yang sudah berhadapan dengan syekh dengan posisi tinggi, maka dalam saat yang bersamaan ilmunya pun hanya akan meninggikan dirinya. Jadi merasa tinggi aja. Merasa paling benar dalilnya. Merasa paling benar amalnya, merasa yang lain keliru, echo chambersnya nanti lingkaran kehidupannya jadi terbatas pergaulannya. Di situ saja karena merasa ini yang paling benar, yang lain belum benar. Ya, padahal berubahnya baru 3 hari. Ya kan? Ya, Sabtunya hijrah, Ahadnya belajar gitu, ikut pengajian, nah, Seninnya sudah menyimpulkan ini paling benar, yang lain salah. Di problem. Nah, karena apa? Secara etik awalnya sudah keliru. Ya, ini dari bersanad ini bukan hal yang biasa. Anda bisa bayangkan, ini kitabnya Mbah Hasyim ini sanadnya ke sini dan ini jauh sekali. Dan isinya sama. Kalau mau ditarik ke masa Al-Bukhari dapat juga, ditarik ke masa Nabi dapat juga. Jadi ada tuntunannya, itu yang standar, Pak, terlepas dari orangnya siapa. Kalau kualifikasinya itu memenuhi 1 dan 2, kalau nggak memenuhi 1 dan 2 nggak usah berlebihan, ya biasa saja. Nah, ini yang pertama. Jadi ya, jadi standar cium tangan itu biasa,
1: atau merendahkan kita sesuai dengan tradisinya. Mungkin bisa beda-beda. Yang kedua, sesuai dengan tradisi tempatnya. Sambil contoh, di Timur Tengah sampai ke Afrika Utara. Afrika Utara itu masuk Mesir, Libya, Tunisia, ya, masuk Afrika Utara. Itu kalau melihat ulama yang mereka sifatnya dengan ayat namanya. Ayat itu tanda-tanda keagungan Allah dari pengetahuan yang dititipkan pada orang itu. Itu dicium kepalanya, Pak. Jadi begitu bertemu, ya, itu langsung dia minta kepalanya begini, dicium. Nah, itu tanda penghormatan. Adik kita kurang biasa dilakukan. Coba ada kiai keluar dari masjid, tarik kepalanya. Disangka gak hormat, kan? Nah, itu beda. Nah, itu adalah penghormatan yang sesuai tradisi lingkungannya. Kaidah di usul fikihnya, al-adatul muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum. Ya, saya kalau ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Libya itu, ya begitu. Tarik, bawa, cium, begini. Kepalanya itu. Yang paling menarik apa? Dari Mekah diantar ke Jeddah. Ada kawan ulama, ternyata dimampirin ke rumahnya. Anaknya disuruh turun. Baru saya turun dari mobil, tuh anak kecil udah narik kepala begini. Ya. Nah, itu tradisinya beda. Sama dengan ini, Bu. Ibu, kalau sudah, mohon izin, mohon maaf, kalau kalimat ini kurang baik menatanya. Misal usia di atas 60, Bu. Ya, sudah cukup senior gitu. Di atas 60, yang kalaupun pakai jilbab atau jilbabnya mulai terbatas, itu tidak banyak berpengaruh. Itu bagi orang-orang di kalangan Arab, cara menghormatinya, itu dicium ini, bagian kening atas kepala ini. Demikian. Kemarin ada kasus viral, kan? Seorang bapak yang di Saudi itu memberikan pemaafan kepada, maaf, pembunuh anaknya itu. Terus ibunya datang mau cium kakinya, kan? Lihat gak videonya kemarin? Oh, makanya jangan nonton bola terus gitu ya. Gitu ya. Itu kan langsung kemudian jangan terlalu begitu gitu kan. Lalu yang saya ingin lakukan, saya ingin cium ini aja kepalanya si ibu itu. Dicium sama bapaknya bagian kepalanya tuh. Ya, untuk apa? Saya melakukan ini karena menghormati Anda sebagai ibunya yang telah melahirkannya, yang telah merawatnya sejak kecil. Mungkin dia hilang arah, tapi saya lakukan sekarang menghormati Anda dengan memaafkan dia bukan karena perilakunya, tapi karena Anda sebagai ibunya. Maka diberikan penghormatan dengan mencium bagian kepalanya. Itu tradisi di sana. Ya. Tapi kalau bapak di sini lihat ibu-ibu, bapak cium bagian ininya, jadi fitnah. Ada teman-teman Syekh dari Al-Azhar, saya punya beberapa sahabat datang ke pesantren. Begitu lihat ibu saya, tuh kan ibu saya sudah 74 tahun itu. Itu yang pertama dilakukan apa? Datang dicium bagian kepalanya di sini tuh. Inilah keberkahan kata yang ada pada ibu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Ibu saya malah bingung. Dia bilang, "Ayo tenang naon gitu." Nah, jadi tidak semua tradisi-tradisi itu bisa berlaku di setiap tempat. Akhirnya besok-besok ada yang tanya lagi temannya, "Syekh, kalau di Indonesia gini gimana?" Katanya takutnya enggak sama tradisinya. Di Jawa tidak sama dengan Sumatera. Sumatera tidak sama dengan Kalimantan. Kalimantan mungkin ada beda dengan Sulawesi. Ini ada teman-teman dari Sulawesi yang sedang menghafal Quran di sini. Tradisinya mungkin beda. Jawa sebagian bertemu syekhnya untuk begini, ada jalannya menunduk. Sebagian tempat mewarisi tradisi masa-masa lalu dari kerajaan, diperbaiki pelan-pelan, penghormatannya, penghormatan pada ilmu kiainya, gitu. Ada yang demikian. Berlaku di tempat itu, mungkin bagi yang melihat cara umum bisa berbeda. Kok sampai segitunya, gitu. Ya memang segitu, di tempat itu. Jadi standar. Di tempat lain belum tentu. Jadi apa yang berlaku misalnya di Jawa, belum tentu di bagian Sunda itu bisa begitu.